Ogi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara itu mengalami 3 kali letusan ya, dan itu secara beruntun dalam kurun waktu beberapa jam. Dan erupsi Gunung Ibu pertama kali terekam itu di pukul 20.36 waktu Indonesia Tengah di bulan Agustus lalu ya, teman Pro 2, dan abunya itu sampai 700 meter. Disusul erupsi kedua pukul 20.58 waktu Indonesia Timur, setinggi 500 meter. Dan Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 dengan membubungkan abu vulkanik setinggi 600 meter. Dan abu tersebut berwarna putih hingga kelabu yang mengarah ke timur laut dan timur ya. Begitu juga dengan Gunung Lewu Tobi ya di Nusa Tenggara Timur ya, teman Pro 2. Dan ini membuat kita harus sama-sama tahu ya, apa aja sih yang harus kita lakukan ya, teman Pro 2, ketika ada debu vulkanik atau yang berbahaya, terutama untuk kamu yang banyak aktivitas di luar ruangan. Ntar aku bakal share beberapa tipsnya, oke? Okay?

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data

setuju banget sama lagu ini gitu ya. Apapun masalahnya pasti ada solusinya. Jadi bahagia ya, yeah. Iya kan, harus bahagia teman bro dua dalam kondisi apapun itu, termasuk saudara-saudara kita ya yang ada di seputaran gunung yang sedang mengalami erupsi gitu, dan terkena dampak dari debu vulkanik yang berbahaya ya. Jangan sampai sakit, karena memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan kalau bisa gitu ya, diminimalisir di luar ruangan ya, alias tetap di rumah. Jangan keluar ya sampai situasi dinyatakan aman. Kalau ke rumah, keluar rumah itu hanya kalau misalnya ada pekerjaan tertentu gitu ya, dengan kondisi emergency teman pro 2. Dan kalau keluar rumah wajib pakai masker ya. Idealnya adalah masker jenis N95 ya. Dan kalau misalnya itu sulit gitu ya ngedapetin masker N95, bisa pakai masker lain yang ada dulu gitu ya teman pro 2 ya. Ada KN95, ada KF94 gitu ya, atau masker medikal juga ada dijual kok di toko-toko atau warung-warung gitu ya teman pro 2, atau masker kain gitu ya dengan beberapa lapis. Yes, ya prinsipnya kurangi resiko terpapar atau mungkin menghirup debu vulkanik sebisa mungkin teman pro 2. Kalau misalnya kamu mengalami gangguan kesehatan gitu ya, kayak nafas gak nyaman gitu ya karena menghirup debu atau mungkin hal-hal apa pokoknya yang gak nyaman gitu ya di tubuh ya, segera ke klinik atau puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat gitu ya untuk mendapatkan penanganan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ada dampaknya loh, bahaya dari debu vulkanik. Apa sih teman pro 2? Ntar aku bakal share juga buat kamu informasi selengkapnya.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mulus lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Sepika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Okay, kalian aku kita juara ya dari Black Ryan Pono featuring Olivia Pardede ya, special single buat kamu ya, di mana kita bisa jadi juara untuk diri kita sendiri gitu ya, berhasil melawan rasa malas, rasa takut, rasa kurang percaya diri gitu ya, dan kadang ragu gitu ya untuk menghadapi situasi dan kondisi ya, di mana memang kondisi-kondisi tertentu bisa jadi hal yang ngebuat kita mau untuk bergerak dan melakukan sesuatu yang memang itu adalah hal yang kalau aku bilang kita tahu cara untuk menghadapinya, termasuk abu vulkanik yang sekarang sedang melanda beberapa wilayah yang ada di Indonesia gitu ya, yang menjadi salah satu material yang bisa menyebar luas ketika gunung api mengalami erupsi, dan partikelnya yang sangat halus itu bisa kebawa sama angin dari sumber letusan dan kemudian mengganggu kualitas udara wilayah yang terdampak. Terus apa sih sebenarnya abu vulkanik itu dan apa material berbahaya bagi kesehatan ya? Jadi menurut jurnal Universitas Banten Jaya berjudul Pengaruh Debu Vulkanik pada Erupsi Gunung Berapi ya terhadap kesehatan paru-paru yang ditulis Tri Agus Yuarsa, abu vulkanik merupakan material vulkanik yang terlontar ke udara ketika terjadi letusan gunung api, dan material tersebut terdiri dari batuan dengan berbagai ukuran mulai dari bongkaran atau bongkahan hingga partikel yang sangat halus. Partikel berukuran kecil itu bisa terbawa angin hingga ratusan bahkan ribuan kilometer tergantung kondisi angin dan jenis erupsi. Abu vulkanik berbeda dengan abu hasil pembakaran ya, di mana Pan American Health Organization PAHO atau WHO menjelaskan bahwa abu vulkanik pada dasarnya merupakan batuan yang telah mengalami penghancuran menjadi partikel sangat kecil ya, dan abu tersebut bisa bersifat kasar, abrasif, dan dalam kondisi tertentu bersifat asam. Dan apa aja kandungannya? Ntar aku bakal share lebih lanjut ke kamu. So stay tune.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, okay, itu kan pro 2. Alunan mimpi by Nyoman Paul ya. Kadang mimpi itu kita kayak ragu gitu ya. Bisa gak sih untuk mewujudkan mimpi? Kalau aku sih yakin bisa, asal kamu mau untuk bergerak gitu ya, asal mau untuk mewujudkannya. Bahkan sedikit pergerakan ya, tapi perlahan, terus juga terus kamu lakukan, pasti akan bisa mewujudkan mimpi kamu. Pernah gak sih kamu ini apa sih namanya mengalami hal itu? Soalnya aku pernah banget dulu pas aku masih kecil nih. Pas lihat teman aku punya gadget gitu ya. Pas masih kecil kan gak mungkin, zaman dulu ya, zaman dulu. Sedulunya aku gitu ya, kayak belum secanggih sekarang gitu ya. Gadget tuh bisa dimainin sama anak-anak gitu. Terus aku kayak pernah bilang nih dulu waktu aku SD, aku bilang nanti pas aku SMA aku akan beli handphone sendiri. Dan itu beneran kewujud loh teman pro 2. Mungkin bukan dari duit yang aku tabung-tabung sendiri, tapi ternyata dari beberapa hal yang aku lakukan, kayak misalnya ikut lomba, terus ikut kegiatan-kegiatan, duitnya kekumpul dan aku bisa beli tuh handphone gitu ya. Dan seperti itulah ya teman pro 2. Bisa kamu lakukan segala sesuatunya yang memang ngebuat kamu mewujudkan mimpi-mimpi. Okay? Dan tadi aku lagi ngebahas tentang abu vulkanik terkait dengan erupsi yang terjadi di beberapa gunung yang ada di Indonesia, yang semoga aja levelnya jangan sampai naik terus gitu ya teman pro 2. Pokoknya dikasih keselamatan gitu ya buat teman-teman kita yang sedang ada atau terdampak atau zona merah ya, dampak dari letusan gunung ya teman pro 2. Dan tadi kan letusannya itu menghasilkan abu vulkanik ya teman pro 2. Jadi apa sih abu vulkanik itu? Jadi abu vulkanik itu tersusun dari fragmen batuan halus, mineral, dan kaca vulkanik ya. Dan material ini memiliki sifat keras, kasar, agak korosif, serta tidak larut dalam air. Salah satu kandungan yang perlu diperhatikan adalah silika, termasuk kristal silika seperti kuarsa, kristobalit, dan tridimit ya. Dan paparan silika dalam jumlah tinggi dan dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan silikosis, yaitu penyakit yang menyebabkan peradangan dan pembentukan jaringan parut pada paru-paru. Check it out. United States Geological Survey atau Survei Geologi Amerika Serikat itu juga menjelaskan kalau abu vulkanik itu mengandung silika kristalin, tapi dampak kesehatan itu sangat bergantung pada jenis abunya, konsentrasi partikel di udara, dan tingkat serta lama paparannya. Selain partikel padat, erupsi gunung api juga menghasilkan berbagai gas vulkanik, beberapa di antaranya itu seperti sulfur dioksida, hidrogen sulfida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan amonia. Dan apa sih bahayanya teman pro 2 sampai kamu harus waspada dan menjaga diri kamu ya? Oke, ntar aku bakal share ya buat kamu supaya kita sama-sama menjaga diri kita satu sama lain ya, supaya tidak terpapar dampak dari abu vulkanik.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Okay, by the way, by Mayday Parade ya teman Pro 2. Dan aku masih di pada pagi hari ini, masih sambil melihat mengamati situasi dan kondisi ya terkait dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini gitu, yang kita harus aware, kita harus waspada, kita harus tahu langkah-langkah untuk bisa mengantisipasi apapun itu ya, apalagi yang membahayakan kesehatan ya, yang berkaitan sama abu vulkanik yang sedang menjadi apa ya, istilah bukan musuh kita bersama ya, tapi tugas kita bersama untuk tahu apa sih sebenarnya bahayanya ya. Dan di sini dampak abu vulkanik terhadap kesehatan terutama berkaitan dengan sistem pernafasan, mata, kulit ya, dan WHO itu menyebut erupsi gunung api dapat menyebabkan penyakit pernafasan akut maupun kronis akibat paparan abu dan gas serta menyebabkan iritasi mata dan kulit. Nah, gangguan pernafasan akibat abu vulkanik dipengaruhi oleh konsentrasi partikel di udara dan jumlah partikel yang terhirup, lama paparan, kondisi meteorologi ya, serta faktor individu. Jadi, apa sih gangguan kesehatan yang bisa muncul akibat terpapar abu vulkanik? Ntar aku bakal share satu-satu buat kamu supaya makin aware gitu ya sama proteksi diri kamu.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Yeay, teman Pro 2 ya. Dari tadi aku udah ngasih clue dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit tapi lama-lama kita makin paham ya bahwa apa sih yang harus kita lakukan gitu ya untuk bisa menjaga diri kita supaya tidak terpapar ya akibat dari abu vulkanik yang akan terjadi gitu ya bahayanya kalau misalnya kita terpapar ya. Mulai dari yang pertama itu adalah partikel abu gitu ya, kalau misalnya terhirup ya teman Pro 2 bisa menyebabkan iritasi terus pada saluran pernafasan dan paparan tinggi. Seseorang yang sebelumnya sehat bisa mengalami rasa yang tidak nyaman di dada ya, sesak terus juga batuk ya dan iritasi. Dan gejala jangka pendeknya itu iritasi hidung dan tenggorokan, kayak misalnya pilek, batuk kering gitu ya, dan rasa tidak nyaman bernafas. Terus yang punya penyakit asma nih teman Pro 2, itu juga bisa memperburuk asma ya, dimana abu vulkanik dapat memperburuk gejala pada orang yang sudah memiliki gangguan pernafasan termasuk asma. Paparan partikel halus bisa menyebabkan batuk, mengi dan sesak nafas ya, dimana Center for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit juga memasukkan penderita asma sebagai salah satu kelompok yang beresiko mengalami gangguan kesehatan ketika terpapar abu dan gas vulkanik. Kemudian bronkitis ya, paparan abu vulkanik itu bisa menyebabkan gejala bronkitis akut seperti batuk kering, produksi dahak, mengi dan sesak nafas, karena kondisi tersebut bisa dipengaruhi dengan kesehatan individu dan juga lingkungan ya. Dan terakhir, silikosis, paparan silika dalam jumlah tinggi dan dalam waktu lama itu bisa menyebabkan silikosis. Penyakit ini terjadi ketika debu silika terhirup dan memicu peradangan serta pembentukan jaringan parut pada paru-paru ya. Tapi gak berarti setiap paparan abu vulkanik otomatis gitu ya menyebabkan silikosis ya. Silikosis itu berkaitan dengan konsentrasi silika dan tingkat serta lamanya paparan. Jadi resiko silikosis terutama menjadi perhatian pada paparan silika kristalin yang berat dan terus

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

nih teman pro 2. Yang baru apa ya yang baru ya? Bakal ada bintang baru sih kalau menurut aku di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini, karena banyak wajah-wajah baru juga yang berhasil lolos jadi semifinalis. Bahkan ada yang nyebrang jauh-jauh dari Pulau Sumbawa loh teman pro 2. Jadi nanti di jam 10 kamu bakal ngeliat ya seperti apa talenta-talenta baru dari Nusa Tenggara Barat yang siap ya untuk jadi bintang di ajang Bintang Radio tahun 2026 ini yang sudah di babak semifinal. 20 semifinalis ya, 10 putra dan 10 putri nanti bakal tampil. Jadi buat kamu siap-siap untuk dukung mereka juga, karena ada votingnya juga. Langsung kamu bisa akses ya di bintangradio.id untuk mendukung jagoan kamu.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Yes, kita harus enjoy life ya teman Pro 2, karena apapun itu harus kita jalani, mau kondisinya dalam apapun ya, semua hal pasti harus kita lewati bareng-bareng ya. Dan semoga aja yang terjadi itu jadi pelajaran berharga untuk kita untuk selalu mempersiapkan diri gitu ya, dengan berbagai macam situasi yang ada teman Pro 2. So bisa enjoy aktivitas dan kegiatan apapun itu kalau kita emang sudah siaga ya. Dan aku juga udah mulai bakalan siaga dan siap-siap nih teman Pro 2, karena sesaat lagi yang ditunggu-tunggu, yang dipersiapkan ya, yaitu ajang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya, itu bakalan berlangsung babak semifinal yang akan segera hadir ya, langsung di studio, di auditorium Prasetya RRI Mataram, untuk menampilkan yang terbaik ya, perform dengan lagu pilihan mereka, dengan nada dasar yang sudah dia pilih gitu ya, untuk bisa melaju ke babak final. Jangan lupa dukungannya, sekali lagi ya, kamu bisa voting ya di bintangradio.id teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ribiti ya teman pro 2 dari miliknya Martin Garrix ya, bareng sama Ed Sheeran ya. Lagu ini ngebawa aku di sesi terakhir untuk gelaran pro 2 FM di pada hari ini ya, hari Senin 7 September 2026 ya, hari yang sangat spesial sih kalau buat teman-teman yang akan segera tampil di babak semifinal Bintang Radio RRI Mataram 2026, karena sudah mulai nampak satu persatu hadir dan siap memberikan perform terbaiknya. Dan kamu bisa saksikan nanti di YouTube RRI Mataram Official, dan juga bisa mendengarkan di RRI Mataram di Pro 2 FM di sini di 104,2 teman terbaik kamu. Oke, dan kalau gitu saatnya Putri pamit undur diri ya teman Pro 2, dan langsung dari Jalan Langkun 83 Ampenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengerin, saksikan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Gam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Info Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kehadiran Artificial Intelligence, AI, di era ini membuat mahasiswa semakin mudah mencari, merangkum, dan mengolah informasi. Di lingkungan akademik, kemudahan tersebut juga perlu diimbangi dengan kemampuan memilah sumber dan membangun pemikiran sendiri. AI menurut Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Subhan Abdullah Acim MA, tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang harus dijauhi oleh mahasiswa. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan selama ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses. Sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM Lombok. Meski operasional BIZAM tetap berjalan normal hingga pukul 1 siang, tercatat 17 penerbangan yang terdampak pembatalan, terdiri dari 9 penerbangan keberangkatan rute Lombok-Jakarta dan 8 penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Lombok. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Aidil Philip Julian, mengatakan dampak tersebut berkaitan dengan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat indikasi sebaran abu vulkanik. Penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta berlangsung pada 5 September 2026 pukul 21.52 waktu Indonesia Barat hingga 6 September pukul 13.30 waktu Indonesia Barat berdasarkan nota. Aidil menyebutkan hingga pukul 13 WITA jumlah penumpang yang terdampak mencapai 1.904 orang. Rinciannya sebanyak 1.214 penumpang terdampak pada penerbangan keberangkatan, sedangkan 690 penumpang terdampak pada penerbangan kedatangan. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
4: Pro 2 FM. Stage 1.

0: Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026.
1: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: hit list.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran banget nih dengan seperti apa sih penampilan untuk perkembangan audisi bintang radio RR Mataram ya. Karena sekarang ini adalah babak semifinal. Jadi langsung aja yuk kita simak langsung dari Auditorium Tri Prasetya RRI Mataram. Ini dia audisi semifinal bintang radio RR Mataram 2026.

Dewan juri berhak menghentikan performa peserta ketika penilaiannya dirasa sudah cukup. Keenam, peserta berpakaian rapi sesuai tuntutan keadaan. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan memegang mikrofon hanya pada saat bernyanyi. Yang kedelapan, peserta diminta patuh pada tata tertib ini dan selalu menjaga ketenangan dan juga ketentraman selama berlangsungnya acara. Untuk penonton, yang pertama, penonton diharapkan bersikap dan juga berpakaian sopan serta rapi selama perlombaan berlangsung. Yang kedua, penonton tidak dibenarkan berteriak atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak selama berlangsungnya acara. Yang ketiga, penonton diperkenankan bertepuk tangan sebelum dan sesudah selesai menyanyikan lagu. Yang keempat, penonton dan juga pengunjung diperkenankan mengambil gambar atau foto selama berlangsungnya lomba sepanjang tidak mengganggu penampilan peserta. Demikian tata tertib ini dibuat untuk diperhatikan dan juga dipatuhi bersama. Apakah sudah jelas semuanya? Oke, aku rasa sudah jelas ya karena udah nonton juga dari audisi day 1, day 2 dan juga semifinal. Dan lama-lama lagi, aku juga udah penasaran gimana penampilan para semifinalis putra dan juga putri. Aku akan memanggilkan langsung nomor undi pertama, Uswatun Hasanah dengan lagu pilihan Teganya Kau by Lyodra dengan nada dasar C minor.

Nomor undi 2, Faisal Bahri dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana dengan nada dasar B mayor.

Nomor undi 3, Salwa Isma Putri dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf dengan nada dasar D.

Nomor undi 4, Nur Hadi Rizwan Tajudin dengan lagu pilihan sesi potret by Enau featuring Ariel Lesmana dengan nada dasar C.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 5, Naila Zahratul Iza. Dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini dengan nada dasar Fizz.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 6, Arjuna Wijaya dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana dengan nada dasar C.

Nomor undi 7, Niputu Apriliani Putri dengan lagu pilihan Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitaf dengan nada dasar D.

0: kasih.
1: Anda masih bersama kami di babak semifinal Bintang Radio Indonesia. Persembahan RRI Mataram.

Aku sih benar-benar nervous ya. Aku yang di belakang aja tadi benar-benar deg-degan karena ternyata bagus-bagus banget. Yang belum tampil deg-degan enggak? Oh, enggak. Enggak. Enggak ya. Kayaknya memang kalau misalnya mau jadi bintang tuh enggak boleh deg-degan sih. Yang udah tampil gimana perasaannya? Lega. Oke, buat kamu para penonton yang udah ada di sini dan juga yang lagi mendengarkan kita di 104,2 FM dan yang lagi nonton kita di YouTube RRI Mataram Official, kamu tahu enggak sih kalau acara Bintang Radio RRI Mataram itu didukung dan disponsori sama banyak banget yang keren-keren juga nih. Aku akan mau berterima kasih dulu karena Bintang Radio 2026 RRI Mataram ini disponsori oleh Aman Mineral, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram, dan juga didukung oleh Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Si Professional Make Up Artist, Air Minum Laka Laka, Civera Clinic, Aruna Senggigi Beach, Seraton Senggigi Resort Beach, Merumata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, Jim's Honey, Yakult, Sukma Rasa Lombok, dan Niat Baik Bakery. Dan juga media partner kami ada Event Lombok dan MNOW. Yeay, tepuk tangan dong. Terima kasih ya para sponsor dan juga dukungan-dukungannya karena sudah membuat acara Bintang Radio menjadi lebih menarik lagi. Udah siap untuk penampilan selanjutnya? Udah? Harusnya udah sih. Oke, aku panggilkan peserta selanjutnya dengan nomor undi 8. Muhammad Fahri Irawan dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ariel Lesmana dengan nada dasar A.

Nomor undi 9, Sorea Agnes Ecclesia Bangun dengan lagu pilihan Aku Bukan Untukmu by Anggi Marito dengan nada dasar as.

Oke, pada wilayah luar biasa sekali. Kita lanjut ke peserta selanjutnya, teman Pro 2 dan juga penonton yang ada di sini. Nomor undi 10, Marvel Christian Olvadus Oi. Karena Marvel mengundurkan diri, karena satu dan lain hal, kita lanjut ke nomor undi selanjutnya. Nomor undi 11, Cindy Dewi Anugrah. Dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini dengan nada dasar Fizz.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 12, Hafizul Fadli dengan lagu pilihan sesi potret by Enau featuring Ariel Lesmana dengan nada dasar C.

Nomor undi 13, Bayi Fatina Asa Adatin Najwa dengan lagu pilihan Teganya Kau by Liodra dengan nada dasar B minor.

kasih. Nomor undi 14, Radi Galip Samsuri dengan lagu pilihan Firasat by Marcel dengan nada dasar B.

0: Terima kasih.
1: Anda masih bersama kami di babak semifinal Bintang Radio Indonesia. Persembahan RRI Mataram disponsori oleh Aman Mineral, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Baroka, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram, dan didukung oleh Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, Si Professional Makeup Artist, Air Minum Laka-Laka, Jivera Klinik, Aruna Senggigi Hotel, Seraton Senggigi Resort Beach, Meru Mata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, James Honey, Yakult, Sukma Rasa Lombok, Niat Baik Bakery, Media Partner, Event Lombok, M6.
2: Yeay, tepuk tangan sekali lagi. Wah, kalau aku sih benar-benar deg-degan banget ya. Tadi udah firasat aku gak bisa berfirasat kayak Marcel. Gak tahu firasatnya siapa yang bakal masuk nih. Oke, karena tadi kita juga udah lihat, aku mau mengingatkan kamu yang ada di rumah, yang lagi nonton, yang lagi mendengarkan di 104. Jangan lupa vote para jagoan kamu di website bintangradio.rri.id. Sekarang juga tinggal login, sign in dulu, terus abis itu kamu tinggal pilih kolom vote yang ada di bawah situ dan cari nama jagoan kamu. Jangan lupa karena vote kamu sangat berarti untuk para jagoan kamu ya. Satu vote sangat berharga. Oke, kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya. Dengan nomor undi 15, Rida Febriani. Dengan lagu pilihan Ku Ingin by Ruth Sahanaya dengan nada dasar G.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 16, Muhammad Sufni Muhadli dengan lagu pilihan Sesi Potret by Enau featuring Ari Lesmana dengan nada dasar C.

Nomor undi 17, Josefina Alexandra Virena dengan lagu pilihan Bawa Dia Kembali by Mahalini dengan nada dasar G.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 18, Salman Al-Rashid dengan lagu pilihan Firasat by Marcel dengan nada dasar A.

0: Terima kasih.
1: Nomor undi 19, Rizka Amelia dengan lagu pilihan Bila by Raisa dengan nada dasar A.

Nomor undi 20, Inenga Agung Sanjaya dengan lagu pilihan Alama by Rizky Febian dengan nada dasar Fis.

0: Lebih besar lagi dong, mana tepuk tangannya? Wow, luar biasa, itulah 20 semifinalis putra dan juga putri Bintara di RRI Mataram tahun 2026. Seru banget, kalau aku sih alama aku pusing. Silakan juga kepada para dewan juri yang sudah terlihat pening ya sepertinya untuk bisa langsung berdiskusi di ruang sidang. Dan pastikan kamu juga vote ya teman Pro 2 dan juga para penonton yang di sini, karena vote itu penting banget, penting banget. Kalau misalnya suaranya bagus, nilainya dewan juri juga tinggi, tapi tanpa vote apalah artinya. Jadi buat yang lagi dengerin, yang lagi nonton, yang ada di sini, jangan lupa vote jagoan kamu dengan cara kunjungi website bintangradio.rri.id. Kalau belum daftar, daftar dulu pakai email kamu masing-masing, sign in dulu. Habis itu di kolom bawah di tengah ada tulisan vote dan cari nama jagoan kamu, lihat dulu ada fotonya di situ. Jangan lupa di vote sebanyak-banyaknya. Tentunya pengumuman yang akan masuk ke babak final di hari Selasa tanggal 8 September 2026 teman Pro 2 ya. Di Instagram ya @rri_mataram, @evenlombok.id dan di @mnow.id. Untuk vote-nya, aku mau ingatkan vote-nya ditutup di hari ini, yaitu di hari Senin ya, berarti hari Senin 7 September 2026 di jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Buruan vote sekarang juga, jagoan kamu penting banget. Tentunya acara Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026 ini gak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari sponsor dan juga para orang-orang yang ada di belakangnya. Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026 ini disponsori oleh Aman Mineral, Bank NTB Syariah, Universitas Terbuka, Bank Mandiri, Koperasi Angkasa Barokah, Astra Motor NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Bank Syariah Indonesia Cabang Bertais, Pegadaian Cabang Ampenan, BPJS Kesehatan Kota Mataram. Dan didukung oleh Dikpora Provinsi NTB, Si Profesional Makeup Artist, Air Minum Laka Laka, Jivera Clinic, Aruna Senggigi Hotel, Seraton Senggigi Resort Beach, Merumata Senggigi Lombok, Pullman Lombok Mandalika Beach Resort, Prime Park Hotel and Convention Lombok, The Jayakarta Resort and Spa Hotel, Villa Ombak Gili Trawangan, Ombak Sunset Gili Trawangan, Jim Sunny, Yakult, Sukma Rasa Lombok, dan Niat Baik Bakery. Dan juga terima kasih untuk media partner kami, Even Lombok dan MNOW. Wuh, tepuk tangannya dong. Luar biasa, itulah babak semifinal Bintang Radio RRI Mataram tahun 2026 akhirnya sudah selesai. Jangan lupa untuk cek-cek selalu Instagram @rri_mataram di @evenlombok.id dan juga @mnow.id, karena bakal ada pengumuman yang akan lolos ke babak final di besok di hari Selasa 8 September 2026. Kalau kayak gitu kita bakal ketemu lagi di babak final teman Pro 2 dan juga para penonton dan para calon bintang. Aku Gloria pamit undur diri dan kita ketemu lagi di babak final Bintang Radio RRI Mataram 2026. Bye-bye.
1: Terima kasih untuk perhatian Anda. Demikian babak semifinal Bintang Radio Indonesia. Persembahan RRI Mataram. Sampai jumpa di babak selanjutnya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi ke siarannya Pro 2 nih. Thank you banget untuk kamu yang udah menyimak tadi gelaran semifinal Bintang Radio 2026 untuk RRI Mataram yang luar biasa banget. Itu 10 peserta pria, 10 peserta wanita. Aduh, benar-benar keren-keren banget suaranya, performnya. Kalau kamu penasaran banget, pengen lihat tapi enggak bisa datang ke aula RRI Mataram tadi, kamu boleh tonton ulang aja di YouTube RRI Mataram Official ya. Jadi kamu bisa melihat dari audisi deh, dari audisi minggu lalu, audisi hari pertama, kemudian audisi hari kedua, kemudian masuk ke 10 peserta pria dan 10 peserta wanita. Tadi ada 20 semifinalis. Dan jangan lewatkan ya. Nanti pengumumannya itu juga di Instagram ya. Jadi kamu kepo-kepoin aja Instagramnya RRI Mataram. Dan juga teman Pro 2 yang pastinya penasaran siapa sih yang akan menjadi juara Bintang Radio tahun ini untuk RRI Mataram. Aduh, Dini juga penasaran banget nanti ya. Itu di tanggal 16 September. Oh, pokoknya RRI dalam rangka nanti hari radio di 11 September itu banyak banget sih acara-acaranya. Masih panjang banget ya. Bulan September ini adalah bulannya RRI deh pokoknya. Oke, thank you untuk kamu yang masih stay tune di sini, dan Dini masih bakal nemenin kamu juga teman Pro 2 untuk kamu yang pengen bersantai. Santai sih akan hadir sampai di jam 4 sore nanti. Jadi pastikan kamu stay tune.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 2, 104,2 FM.

104,2 FM teman Pro 2. Hai hai hai. Untuk kamu yang siap-siap beristirahat, terus udah gitu siap banget dengan ya jam makan siang mungkin ya. Berarti pas banget nih, karena Dini sudah ada di Muda Kreatif ya. Jadi bakalan ada informasi-informasi seputaran UMKM atau pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Kalau misalnya teman Pro 2 tuh pengen banget menikmati kuliner-kuliner yang ada di Lombok tercinta ini, jangan ragu-ragu ya, dan jangan malu-malu. Aduh, kayak apa itu? Pokoknya intinya teman Pro 2 harus banget mau untuk mencoba made in Lombok. Itu emang benar-benar nomor satu banget sih ya. Jadi di kalau bisa diawali dengan bagaimana caranya supaya memajukan UMKM yang ada gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi sih ya. Jadi benar-benar harus banget nih teman Pro 2 mencoba untuk lebih mengkonsumsi makanan-makanan dalam negeri misalnya ya. Dan juga sekarang potensi untuk peluang usaha juga itu sudah luar biasa banget. UMKM kita udah benar-benar go internasional juga udah banyak gitu kan. So teman Pro 2 boleh banget nih kalau misalnya teman Pro 2 yang kayaknya mau istirahat siang dulu, terus mencari kuliner-kuliner khas Lombok nih untuk mengisi perut kamu dulu ya. Istirahat dulu, setelah itu baru deh kamu melanjutkan aktivitas kamu. Nanti Dini bakalan kasih informasi-informasi selanjutnya hanya di Muda Kreatif.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Pro

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
3: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM Mataram,
5: teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi siang hari ini. Dan Dini masih bakal ngobrolin soal yang lagi viral-viral banget di beberapa tahun terakhir ini, yaitu kopi keliling ya. Jadi emang kopi keliling ini menjadi salah satu pilihan lah gitu ya. Memang benar-benar apa ya, kayak bisa dibilang menjamur lah gitu, tren kopi gerobakan yang memang berkembang di kota-kota besar, kemudian konsepnya masuk ke kota Mataram juga dengan menawarkan kopi berbahan berkualitas dengan harga yang tetap terjangkau ya kan. Dan memang bisa dibilang kalau kita lihat itu di masa-masa awal ya, kalau gak salah ya 3 atau 4 tahun terakhir lah ya, respon konsumen itu cukup baik ya. Jadi usaha kopi keliling ini emang perlahan berkembang gitu. Dan pastinya gak cuma harga yang murah, tapi juga harus tetap terjaga kualitas bahan yang digunakan gitu. Dan kebanyakan nih teman-teman pengusaha kopi keliling ini juga menggunakan kopi lokal. Kopi lokal itu ada dari Lombok Utara ya, ada dari Lombok Timur. Ini sebagai salah satu bahan utama. Dan memang seharusnya sih kopi keliling tidak identik dengan minuman yang murah ya, kemudian mengesampingkan kualitas, enggak ya. Tapi bisa dibilang kopi keliling ini tetap menjaga kualitasnya. Dan perkembangan dari usaha minuman ini ya benar-benar menjadi pilihan untuk tetap apa ya, tetap menjadi pemasukan lah gitu untuk kebanyakan orang, yang luar biasa banget. Dan akhirnya ya pelaku UMKM jadi terus berkembang, dan sekarang emang udah laris manis banget ya yang namanya kopi keliling ini teman Pro 2.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

104,2 FM teman Pro 2. Hai hai hai, I'm coming back. Dan kita masih di Muda Kreatif ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pastinya kemarin itu hari pelanggan nasional ya. Jadi tentunya pelaku UMKM itu harus tetap membangun sistem usaha yang tidak hanya berorientasi pada penjualan doang, tapi juga mampu menjaga kepuasan pelanggan nih, supaya terjadi pembelian ulang atau ada repeat order gitu ya. Dan pastinya kepuasan pelanggan itu bisa dilihat dari sejumlah indikator seperti meningkatnya repeat order, kemudian menurunnya komplain, ulasan-ulasan yang positif, serta ketersediaan produk. Nah, itu dia. Mungkin teman produk juga pernah dengar gitu kayak, wah iya ya, kualitas produk harus dijaga. Kemudian harga dan ketepatan pelayanan atau pengiriman ini juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepuasan konsumen. Nah, makanya konsep ini menurut para ekonom juga nih ya, bisa dirangkum melalui pendekatan quality, cost and delivery gitu. Dan selain itu pelaku UMKM juga perlu banget untuk melakukan riset pasar nih sebelum menentukan produk, harga maupun strategi promosi, karena kebutuhan dan kemampuan konsumen ini kan beda berdasarkan karakteristik dan target pasarnya. Jadi menurut para ekonom juga, sistem usaha yang baik itu akan membantu UMKM mengantisipasi persoalan sekaligus bisa menangkap peluang, sehingga pelanggan itu gak cuma datang sekali doang tapi kembali membeli dan menjadi konsumen tetap. Termasuk ekonom dari STIE Yapis Dompu, Pak Egar Syaiful Subhan, mengatakan bahwa kepuasan pelanggan itu bisa dilihat dari sejumlah indikator ya. Ya itu tadi kayak ada repeat order, kemudian gak ada komplain, ulasannya positif. Sekarang sering banget tuh kita diminta untuk review dong, review gitu, di Google maupun di webnya gitu. Dan juga ketersediaan produk itu yang penting. Oke, teman Pro 2, Dini masih nemenin kamu di Santai Siang. Tapi kita simak dulu yang satu ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

104,2 FM, tak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Makanya Dini senangnya berita-berita baik aja deh yang bakal Dini share nih teman Pro 2. Udah dinyanyiin sama lomba sihir soalnya ya. Iya, kalau bisa nih teman Pro 2, kita harus selalu mendapatkan berita-berita yang baik ya. Tapi sayangnya nih, hidup di dunia ini selalu ada yang baik dan selalu ada yang buruk pastinya. Jadi kita harus benar-benar bisa membuat semuanya berjalan dengan penuh harmoni. So, untuk teman Pro 2 yang masih bertanya-tanya juga mengenai perkembangan olahraga ya, entah itu nasional maupun internasional, kita sudah ada di zona olahraga pastinya. Oke, Dini mau kasih dulu nih teman Pro 2 informasi dulu ya. Wah, mungkin kamu masih ingat kemarin ya Piala Dunia. Gianni Infantino ini memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Dia jadi famous banget sih ya kalau di Piala Dunia ya. Dan pemilihan orang nomor 1 Federasi Sepak Bola Dunia ini dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun 2027 ini. Kepastian ini disampaikan FIFA ya, tepatnya kemarin. Pernyataan ini muncul setelah pemberitaan mengenai rencana Infantino kembali bertarung dalam pemilihan presiden FIFA. Jadi dia memang sebelumnya sudah menyampaikan niat untuk kembali maju dalam Kongres FIFA di Vancouver, Kanada ya pada April 2026. Dan saat itu dia menyatakan kesiapannya kepada 211 asosiasi anggota FIFA. Nah, pemilihan presiden FIFA ini dijadwalkan berlangsung di Maroko pada 18 Maret 2027 nanti. Infantino pertama kali terpilih itu di tahun 2016 dan kembali terpilih pada tahun 2019 dan juga 2023. Kalau kembali terpilih, Infantino akan melanjutkan kepemimpinannya di FIFA untuk periode berikutnya dan dia akan memimpin Federasi Sepak Bola Dunia setelah 3 kali terpilih sejak tahun 2016.

0: Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

Sobat Komodo FM, teman Pro 2. Ini emang lagunya mungkin kamu banget ya. Semoga gak ada yang sia-sia yang kamu lakukan, teman Pro 2. Karena pastinya setiap perjuangan, terutama untuk kamu yang benar-benar senang banget gitu berolahraga, atau orangnya emang sporty banget dan memang senang untuk mengembangkan bakat kamu di bidang olahraga, wah keren banget sih ya. Dan siapa tahu ini salah satu informasi dulu Dini mau share ya, mengenai grup H Timnas Indonesia U20 yang lolos ke Piala Asia 2027. Ini menginspirasi kamu gak sih ya untuk wah suatu saat pengen nih jadi Timnas Indonesia. Ya, jadi Timnas Indonesia U20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia U20 dengan skor 2-0. Wow, keren. Kemenangan pada laga terakhir ini sekaligus memastikanlah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Jadi permainan Indonesia itu katanya cukup dominan loh, berlangsung di Lawn National Stadium KM16 di Laos pada hari Minggu kemarin. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan dan juga Amar Raihan. Dan langsung deh akhirnya Timnas Indonesia U20 mengambil inisiatif permainan dengan membangun serangan melalui sejumlah kombinasi sejak awal pertandingan berlangsung. Yeay, akhirnya juara ya. Dan loloslah nantinya di Piala Asia 2027. Seperti apa ya, nanti semoga bisa menjadi juara lagi. Dan untuk teman Pro 2 yang masih stay tune di sini, stay tune terus karena nanti masih ada informasi-informasi lainnya yang bakalan Dini share hanya di Santai Siang.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu untuk edisi hari ini. Wow, hari ini kayaknya masih berangin sih ya. Dan cukup cerah, iya gak sih? Jadi untuk teman Pro 2 yang bisa dibilang tuh rutinitasnya emang pol banget ya hari ini. Tapi pengennya emang benar-benar kayak istirahat juga bisa gitu, semuanya berjalan dengan balance. Ya bisa-bisa aja sih teman Pro 2 ya. Yang penting kamu sudah memprioritaskan apa aja yang akan kamu kerjakan. Kalau misalnya setiap pekerjaan yang memang rasanya berat banget gitu harus kamu selesaikan misalnya, ya udah diselesaikanlah dengan baik. Oke. Dini mau kasih kamu informasi dulu nih teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 nih bisa dibilang sangat-sangat suka ya datang ke ajang-ajang festival, konser dan lain sebagainya, pasti udah kenal banget dong DWP. DWP Jakarta Warehouse Project 2026 kembali mengumumkan line up fase pertama ya untuk gelarannya di tahun ini. Nah, jadi festival musik dance ini ya, elektro ini akan berlangsung di bulan Desember 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Dimana ini adalah awal dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Jadi penyelenggara masih akan ada sejumlah nama lain yang diumumkan untuk melengkapi line up festival ini katanya. Pada fase pertama, DWP 2026 menghadirkan sejumlah musisi elektronik ternama dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama ini akan tampil dalam gelaran yang berlangsung selama 3 hari ya di Jakarta. Kamu bisa nabung dari sekarang ya, karena line up fase pertama DWP 2026 ada Afrojack, Alok, B2B Rehab, Axwell, Sebastian Ingrosso. Selain itu ada Billy Gillis, Cosmic Gate, Dimension, serta Dimitri Vegas. Dan ada juga Alien 4, Lily Palmer, Maddox, Marlo, dan juga Ty Turner. Wow, harus siap-siap nabung nih ya. Nanti di bulan Desember bisa rame-rame mungkin sama teman-teman nonton DWP.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Teman Pro 2, The Massive akan menutup rangkaian tour mereka The Massive Asia Home Run di Jakarta. Nah, konsernya akan digelar pada 5 Desember 2026, tepatnya di Tennis Indoor Senayan. Wow, untuk kamu yang bisa dibilang mengikuti perjalanan The Massive sendiri nih, Teman Pro 2, dan akhirnya mereka bakalan hadir juga di Jakarta setelah berkeliling Asia ya. Jadi mungkin mau cek-cek tiketnya seperti apa, karena Jakarta ini menjadi kota terakhir setelah The Massive menyambangi sejumlah kota ya. Jadi konser ini sekaligus menjadi kesempatan untuk penggemar Indonesia nih untuk kembali menyaksikan penampilan The Massive secara langsung. Dan untuk kamu yang kayaknya bisa dibilang kemarin sempat ya kayaknya Rian vokalisnya The Massive ya, itu ke Lombok juga pada satu acara kalau gak salah di UNRAM deh Teman Pro 2. Dia juga di situ menjadi pembicara juga gitu. Jadi bisa dibilang udah menjadi salah satu musisi andalannya Indonesia sih ya. Karena memang dia berharap banget nih terutama untuk penggemar The Massive sendiri kembali gitu untuk menikmati lagu-lagu yang sudah menemani berbagai fase kehidupan. Penampilannya ini menjadi bagian nanti dari penutup perjalanan tour mereka gitu. Jadi ya mungkin Teman Pro 2 yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu The Massive, kemudian juga mungkin kamu punya salah satu lagunya yang benar-benar kayak kamu banget, emang ceritanya itu benar-benar kayak emang cerita lagu kamu banget, boleh banget ya, kayaknya kamu harus nonton konsernya sih. Oke, nanti Dini masih bakal nemenin kamu di Entertainment Today. Dini masih punya berita-berita lainnya pastinya untuk Teman Pro 2. Stay tune. We'll be right back.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2. Buat kamu nih yang pastinya bingung banget tontonan yang aksi itu apa ya, lagi pengen nonton yang kayaknya bisa bikin kamu nostalgia juga. Pasti ini untuk penggemar Harry Potter dimanapun berada. Udah nungguin banget karena emang udah diumumkan ya kalau Harry Potter itu akan diproduksi lagi. Nah, untuk kamu yang penasaran banget seperti apa sih produksi terbaru dari Harry Potter ini teman Pro 2, jadi memang sudah diumumkan ya untuk pemerannya, pemeran Harry, pemeran Hermione, pemeran Ron, itu udah ada karakternya diperankan oleh Dominic McLaughlin untuk Harry Potternya. Tapi ternyata HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua nih serial Harry Potternya, yaitu yang memerankan Tom Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley. Jadi memang untuk kamu yang penasaran banget seperti apa ya yang versi dari HBO ini teman Pro 2, kamu harus nonton sih ya. Tapi memang 3 tokoh itu juga memegang peranan penting banget gitu untuk serial Harry Potter ini, dan pihak produksi juga menyebutkan bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak terduga gitu di musim pertama, sehingga tetap ya harus menyelesaikan proses syuting. Salah satunya itu pergantian oleh Gracie ya, yang memutuskan meninggalkan perannya sebagai Ginny. Akhirnya diganti deh Ginny-nya teman Pro 2 ya. Dan musim pertama itu mengangkat cerita Harry Potter and the Philosopher's Stone ya, emang berkaitan juga dengan seri pertamanya gitu. Jadi untuk kamu yang nungguin banget musim keduanya, ya udah kita tungguin bareng-bareng. Yang jelas musim pertamanya ini dijadwalkan tayang perdana itu pada 25 Desember. Pas Natal ya. Melalui HBO. Dan musim kedua nanti akan memperkenalkan lebih banyak karakter penting dalam dunia sihir ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2
5: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih di Entertainment Today. So untuk kamu yang senang sama film-film fiksi ilmiah yang selalu memadukan teknologi, terus kayak ruang angkasa, universe gitu ya, dan ide-ide futuristis gitu, Teman Pro 2 ada beberapa judul film yang punya rating IMDb yang tinggi banget. Terus kayak bagus lah gitu untuk kamu yang suka genre sci-fi ya, sci-fi sih ya, science fiction. Oke, yang pertama itu ada Interstellar. Waduh, kalau ini sih benar-benar bagus banget. Apalagi yang membuatnya adalah sosok Christopher Nolan yang baru aja juga mengeluarkan film The Odyssey ya. Nah, selain itu ada Inception, sama juga filmnya ya, yang bikin juga Christopher Nolan gitu, Teman Pro 2. Atau The Matrix juga. Nah, ini udah agak lama sih filmnya, jadi kamu yang belum tonton harus banget ya cek filmnya. Terus ada Star Wars The Empire Strikes Back, ini ratingnya sampai 8,7. Terus Terminator 2 yang Judgment Day juga, ini karyanya James Cameron. Waduh, ini emang karya-karya dari sutradara-sutradara yang famous, yang kayaknya emang bisa dibilang udah gak perlu diuji lagi lah ya penyutradaraannya. Ya udah, untuk yang suka banget dengan Time Traveler misalnya gitu, filmnya, terus yang aksinya heroik banget, yang intens, dan hubungan manusia dengan mesin lah gitu ya, ini emang menjadi daya tarik film-filmnya. Jadi yang suka banget sama efek visualnya juga yang revolusioner banget di masanya, dan tapi masih sering dibahas sampai sekarang, pokoknya yang futuristik banget, harus banget ya Teman Pro 2 untuk nonton film-film tadi. Kalau menurut kamu di antara kelima film yang udah Dini sebutin tadi, yang mana nih yang jadi favorit kamu, Teman Pro 2?

Teman Pro 2 masih di Santai Siang untuk edisi kali ini. Wow, wow, wow. Dini mau kasih kamu informasi-informasi lagi, terutama untuk teman Pro 2 yang masih semangat banget di edisi hari ini. Ini kita sudah di informasi lokal ya. Dini mau kasih informasi tergres dulu ya. Jadi akan diadakan RRI Fest tepatnya di Man 1 Mataram. Wah, ini adalah dalam rangka Hari Radio 11 September, teman Pro 2. RRI Fest-nya itu tanggal 9 September, tepatnya di Man 1 Mataram. Nanti bakal ada hiburan, ada talk show, ada juga bazar-bazar. Pokoknya bakalan seru banget. So, untuk teman Pro 2 yang benar-benar pengen banget nih ya untuk menikmati ataupun juga untuk bisa gitu kayaknya nonton-nonton, boleh banget langsung aja ke Man 1 nanti ya. Dan selain itu juga nih teman Pro 2, dalam rangkaian Hari Radio nanti juga ada Bintang Radio yang akan diadakan di Rua Rasa, itu tepatnya pada tanggal 16 September. Jadi teman Pro 2 yang udah gak sabaran banget ikut ya dalam euforia serunya Hari Radio tahun ini, kamu pokoknya kepoin aja Instagramnya RRI Mataram dan juga @pro2fm Mataram.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Teman Pro2 masih di informasi lokal untuk edisi kali ini. Wow, Teman Pro2. Pastinya banyak banget ya, kayak bisa dibilang acara-acara gitu yang diadakan oleh sekolah-sekolah dalam menunjang keberlangsungan yang namanya keaktifan dan juga prestasi dari anak-anak sekolah. Seperti SMA Negeri 2 Mataram yang berhasil menjadi champion ya di kategori putra pada final regional Access Nation Cup 2006 di East Java, untuk East Java Bali Nusra yang digelar di Surabaya. Wow, congrats ya teman-teman SMA Negeri 2 Mataram menjadi juara setelah menaklukkan SMA Antartika Sidoarjo pada partai final. Sementara pada kategori putri, gelar juara diraih SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo dan yang mengalahkan SMA N3 Batu. Batu Malang nih ya. Pastinya selamat nih kita ucapkan ke SMA Negeri 2 Mataram ya. Ada gak sih yang lagi dengerin Dini nih, anak-anak SMA 2 Mataram? Hai. Karena menjadi satu-satunya tim dari NTB yang tampil di fase regional ya, harus bersaing dengan sekolah-sekolah terbaik dari sejumlah daerah di Jawa Timur untuk memperebutkan tiket menuju kompetisi tingkat nasional. Dan pastinya kehadiran dari SMA Negeri 2 Mataram ini menambah deretan prestasi dari pemuda-pemuda NTB yang luar biasa.

kamu, hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini bisa menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air.

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.
5: Ayo cermat memilih informasi.

0: pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hai hai hai, selamat siang menjelang sore teman Pro 2. Tapi di luaran sana kayaknya untuk edisi hari ini udah mulai agak mendung ya. Secara beberapa hari terakhir panasnya luar biasa. Dan semoga aja dengan adanya sedikit kesejukan ya menuju sore hari ini membuat kamu jadi percaya ya bahwa ternyata setelah panas ada juga dinginnya, sejuknya gitu kan. Atau setelah hujan ada pelangi. Wah, ini kayak metamorfosa kehidupan yang tadinya benar-benar struggle banget gitu untuk menjalani hari ini dengan segala macam rintangan-rintangannya. Semoga sekarang udah benar-benar, wah, ternyata mengerti gitu bahwa setiap rintangan itu adalah proses, ya enggak? Aduh, dalam banget nih kata-kata Dini ya. Thank you teman produser untuk kamu yang udah stay tune di Santai Siang. Nanti di jam 4 sore Dini akan kembali di Sore Ceria. Jadi pastikan aja teman produser untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

104,2 FM teman Pro 2, saatnya info Pro 2 untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 1.172 mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan FTK UIN Mataram mulai menjalani praktek pengalaman lapangan atau PPL tahun akademik 2026-2027. Mereka disebar ke 116 sekolah dan madrasah di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah. Pelepasan mahasiswa PPL dilakukan oleh Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir MAG, bersama dengan Dekan FTK Profesor Dr. Haji Maimun Zubair MPD pada hari ini. Dekan FTK UIN Mataram Profesor Dr. Haji Maimun Zubair mengatakan pelaksanaan PPL berlangsung sekitar 7 pekan mulai 7 September hingga 27 Oktober 2026. Selama berada di sekolah dan madrasah mitra, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung terkait proses dan dinamika pendidikan.

Universitas Mataram memperluas jejaring kerjasama internasional dengan sejumlah perguruan tinggi di Cina. Kunjungan yang berlangsung 28 Agustus hingga 3 September 2026 tersebut membahas peluang kolaborasi pendidikan, riset, mobilitas akademik hingga keterhubungan dengan dunia industri. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, UNRA mendatangi Beijing Wuzi University, Nanchang Medical College, Tsangrao Normal University, dan Zhejiang Technical Institute of Economics. Pertemuan diarahkan untuk menghasilkan kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta masyarakat. Rektor UNRA Profesor Dr. Sukardi MPD menilai pertemuan dengan perguruan tinggi di Cina tidak sekedar mempertemukan dua institusi pendidikan, tetapi juga membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

104,2 FM teman Pro 2. Yeay, Pro 2 masih hadir dong menemani kamu dan masih bersama Dini. Kita masih di edisi sore hari ini menjelang hari radio teman Pro 2 nanti di 11 September pastinya. Setiap sore Sore Ceria selalu menghadirkan para pemuda-pemuda berprestasinya NTB karena kita juga kolaborasi dengan Dikpora NTB teman Pro 2 ya, untuk menghadirkan para pemuda yang ternyata prestasinya itu luar biasa banget ya. Dan Dini pastinya sore hari ini juga bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih dengan salah satu putra daerah, dan namanya juga putra ya. Sayang sekali putra gak bisa hadir ya di Mataram, tapi putranya lagi di mana ya, nanti kita tanyain putra ya. Yang jelas Putra Anugrah Irwansyah namanya. Jadi putra sendiri itu bisa dibilang prestasinya banyak.

0: banyak banget ya teman Pro2, ada sebagai Duta Siswa Literasi Indonesia 2024 dan juga seorang business owner. Tapi sayang Putra belum bisa bergabung langsung di studio Pro2. Tapi ya udah kita sapa dulu deh Putra, sepertinya kita sudah terhubung by phone. Kita sapa dulu. Halo Putra, selamat sore. Halo. Halo. Oke, sepertinya belum terhubung ya. Kita cek-cek lagi nih. Halo. Halo Putra.
1: Halo.
0: Oh, ini suaranya sudah terdengar. Sorry banget ya. Tadi belum terdengar, sekarang sudah terdengar suaranya Putra. Apa kabar Putra?
1: Baik Kak Dini, Kak Dini sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Aduh, senang banget nih bisa ngobrol dengan Putra tentang langkah kecil dan aksi nyata Putra pastinya ya untuk masa depan yang cerah. By the way, Putra ini gak bisa datang studio karena lagi di mana sih?
1: Ih, kebetulan saya di Sumbawa sih Kak, jadi agak apa ya, jadwalnya kurang pas gitu, ada acara keluarga juga kebetulan.
0: Oke, jadi Putra gak bisa mampir ke studio Pro2, tapi gak apa-apa ya, kita bisa mendengarkan suaranya teman Pro2 ya sore hari ini. Lagi sibuk apa sih sebenarnya Putra sekarang ini?
1: Ah, kebetulan sih lagi mencoba untuk memperkuat fondasi buat bisnis dan improve lah dari segala halnya.
0: Wow, berarti sudah menjadi seorang business owner juga gitu ya. Dan sudah mau juga untuk berkontribusi nyata sepertinya ya di masyarakat ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tapi Putra kuliahnya di mana? Sekolahnya di mana? Di Sumbawa kah atau di Mataram? Seperti apa mungkin bisa langsung diceritakan ke teman Pro2 nih.
1: Oke, teman-teman, sebelumnya izin ya Kak Din.
0: Iya.
1: Halo semuanya, halo Sobat Pemuda dan halo teman-teman RRI Pro Mataram 2. Saya Putra Nugra Irwansyah, seorang pemuda yang aktif di Kabupaten Sumbawa. Sedikit bercerita sedikit ke belakang, saya seorang alumni dari SMA Negeri 1 Sumbawa Besar. Dan seperti yang teman-teman lihat pada pamflet atau flyer, saya merupakan Duta Siswa Literasi Indonesia tahun 2024. Yang berhasil alhamdulillahnya ya Kak Din, mewakili Kabupaten Sumbawa dan terkhususnya Bumi Gora Nusa Tenggara Barat di Medan Sumatera Utara dan mendapat gelar Duta Siswa Literasi. Nah, selain itu juga kebetulan Putra juga suka banget nih di bidang edukasi maupun kreativitas. Dan dari dua hal itu maka muncullah ide bisnis barunya Putra ini, aksesoris adat Sumbawa, seperti
0: itu. Wow, benar-benar yes. Putra daerah NTB asal Sumbawa yang prestasinya luar biasa banget ya. Duta Siswa Literasi Indonesia tahun 2024 ya Putra ya?
1: Iya betul sekali Kadir.
0: Itu ini kan salah satu prestasi Putra ya. Sepertinya Putra suka banget berorganisasi nggak sih?
1: Ah, kebetulan kalau bahas organisasi kebetulan suka banget dari SD, SMP, SMA itu gak pernah apa kosong ya, di rapot itu selalu ada organisasi.
0: Wow, jadi selalu ada kegiatan selain kegiatan akademik kamu ya?
1: Betul sekali Kak Dini.
0: Gimana sih untuk terus semangat gitu supaya tidak ketinggalan pelajaran juga gitu, untuk ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu, apakah memang kayak udah semacam bakatnya atau memang karena dukungan keluarga juga, atau memang sudah seperti mimpi dari Putra sendiri gitu bahwa okay, mau balance nih antara pelajaran iya, antara kegiatan di luar sekolah juga iya.
1: Okay. Untuk itu sih khususnya Putra pribadi udah merasa kayak ketika saya ingin mendapat kegiatan baru, maka saya harus bisa mengimbanginya dengan manajemen waktu yang bagus. Nah, dari adanya kegiatan akademis baik di bidang SD, SMP, SMA, kita udah tahu nih kapasitas kedepannya seperti apa. Maka dari itu Putra yakin, kayaknya saya akan ngambil beberapa ekskul untuk mengisi waktu luang ketika di rumah, kegiatan sore atau segala macam. Itu saya coba ikut, dan tentunya semua yang Putra lakukan itu, semua yang saya lakukan ada dukungan dari kedua orang tua, dan orang tua merestui, dan beliau berpesan, okay, nah kamu boleh ikut, tapi jangan lupa intimu, kerja intimu sebagai pelajar, belajar, jangan terlalu fokus sama yang ekstrakurikuler seperti itu, dan kayaknya udah passionnya gitu loh kak untuk berinteraksi sama orang. Kalau mungkin Gen Z sekarang bilang tuh apa ya, energinya tuh makin banyak ketika ketemu sama orang ngomong gitu loh kak.
0: Jadi kamu emang seneng gitu ya kenal banyak orang ya?
1: Betul sekali.
0: Introvert atau berarti extrovert atau ambivert nih?
1: Extrovert
0: ya. Luar biasa, keren. Oh, berarti emang kayak ya memang benar harus seperti itu ya, karena masa depan kan katanya di tangan pemuda. Nah, pemuda yang mau bersuara itu berarti keren banget. Apalagi suara kamu ini melalui ya step by step kan ya. Setiap langkah putra pastinya dengan mengikuti kegiatan yang luar biasa, kemudian juga meraih prestasi-prestasi, itu juga bisa menjadi aksi nyata gak sih? Oke, Putra, kamu ingat gak lomba pertama yang kamu ikuti itu lomba apa?
1: Waktu itu sih, waktu SD ya, itu kayak lomba apa ya, Olimpiade PPKN sama ini sih kak, apa IPA.
0: Oh wow, memang berprestasi udah dari kecil.
1: Iya,
0: berarti emang itu lomba yang paling gak bisa kamu lupakan apa sih? Kalau ikutan lomba nih?
1: Lomba ya sepanjang hidup ini yang lomba belum pernah dan kayaknya gak bakal terlupakan oleh putra itu ya duta siswa itu sih kak. Karena ada historinya sendiri sih kak kalau duta siswa ini.
0: Pasti historinya ini bakalan ngena banget ke Taman Pro 2, boleh diceritain gak?
1: Oke, boleh banget kak. Jadi teman-teman, saya mengikuti duta siswa ini awalnya itu karena iseng-iseng sih kak Dini. Iseng-iseng buka media sosial khususnya platform Instagram. Masih ingat banget tuh, saya buka platform IG itu sekitar jam 10 malam. Saya lihat tiba-tiba sampailah di postingan duta siswa Indonesia 2026 dibuka. Wah, apa nih? Sorry, 2024 dibuka. Ya. Apa ini? Ya. Apa ini? Saya kan belum pernah ikut ajang seperti ini nih kak. Jadi saya kepoin, saya klik linknya, ternyata dia akan tutup pendaftaran di jam 12 malam itu juga. Dan saya langsung cepat-cepat kumpulin berkas, piagam, segala macam. Dan pada akhirnya terkumpul. Singkat ceritanya, seminggu kemudian, saya tuh siang tuh mimpi gitu loh kak. Kayaknya Put, coba deh kamu bangun, buka WA. Ada WA masuk, nomor nggak dikenal. Saya langsung bangun, lihat WA. Tadi ini tahu nggak, isi chatnya itu beneran ada loh. WA nomor baru, dan isinya tiket selamat Putra Anugrah Irwansyah, kamu lolos ke tahap semifinal mewakili Nusa Tenggara Barat.
0: Tadi
1: ini bisa bayangin nggak?
0: Nggak kebayang sih happy-nya kayak apa ya. Kayak dapet undian juga lebih dari itu ya. Karena kamu melalui proses yang luar biasa kan, pasti mempersiapkan diri untuk ikutan Duta Siswa Literasi.
1: Yes, betul. Banyak banget prosesnya tadi. Nah, setelah itu teman-teman semuanya, saya ngabarin mama, bapak, wah luar biasa, beliau bangga. Dan ayo teruskan, kita dukung dari belakang, semakin menambah semangat. Saya infoin ke sekolah, infoin ke teman-teman, sahabat. Mereka syukurnya pada ngedukung. Dan pada akhirnya, saya berusaha mencari sponsor, mencari materi, bagaimana skill public speaking, bagaimana kita berbicara di depan audiens, menyampaikan pidato. Itu saya belajar dari guru-guru, kemudian talentnya seperti apa, buat video segala macam lah kak, untuk memperkenalkan NTB. Dan alhamdulillah saya berangkat bersama pembina, dan Kak Dini ada fun fact ini ya. Dari pendaftar ya teman-teman semuanya, ada 8.000 pendaftar se-Indonesia. 8.000 pendaftar, kemudian NTB keluar semifinalis, ada 10 anak teman-teman. Ada 10 anak, dan pada akhirnya yang berhasil berangkat hanya Putra sendiri. Hanya Putra sendiri.
0: Keren banget Putra. Aduh, seandainya kita itu udah ngobrol di tahun 2024, aku mengucapin congratulations.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke. Tapi nggak apa-apa ya.
1: Benar-benar. Nggak apa-apa. Agak sedih sebenarnya karena kan kita sudah ada grup chat nih kak.
0: Wih,
1: kalian pakai baju adat apa nih? Oh aku Lambung nih pakai ini. Oh ya aku Sumbawa deh gitu kan. Tiba-tiba hamin satu loh. Put, maaf ya, kamu berjuang sendiri. Aku udah jadi berangkat.
0: Oh my god. Jadi serius sendiri berangkatnya?
1: Sendiri kak, Sumbawa dan satu-satunya NTB. Kebetulan ini ibaratnya ada apa ya, dikasih motivasi sama Tuhan langsung. Ketika Putra sampai di Bandara Internasional Kuala Namu, teman-teman semuanya, Putra kaget karena melihat di sana sudah ada nunggu nih teman-teman dari Papua, Sulawesi, Kalimantan untuk penjemputan. Kenapa Putra bilang takut atau malu? Karena saya melihat dari cara mereka berbicara itu sudah sangat pintar. Sedangkan saya dari Sumbawa yang menginjakan kaki pertama kali loh naik pesawat terbang ke sana. Terus melihat mereka. God,
0: terharu banget. Terus?
1: Punya pikiran, aduh saya bisa nggak ya? Bisa melanjut ke step berikutnya nggak ya? Bisa bawa nama Bumi Gora nggak ya? Gitu kan. Overthinking nggak tuh Pak? tapi ketika saya bergabung bersama mereka, langsung nyambung. Jadi saya merasa, oh kayaknya enggak deh, saya bisa ini, gitu loh. Kemudian karantina berlangsung Kak Dini, sekitar 3 hari 4 malam, segala macam, dan sampailah di grand final teman-teman semuanya.
0: Nah ini dia nih, puncak acara ya.
1: Puncak acara.
0: Setelah perjuangan.
1: Puncak acara.
0: Oke.
1: Iya, betul. Ketika sudah masuk, kita walk dengan jas dan gaun masing-masing. Sudah nih, sudah di display nih, kita sudah parade, sudah siap menunggu pengumuman top 21 kali ini saat itu. Top 21. Kebetulan saya panggilan nama ketiga saat itu. Saya kaget nih, berikutnya dari Nusa Tenggara Barat, Putra. Saya langsung lihat kiri kanan, saya nih, saya nih gitu kan.
0: Gak nyangka, oh my God.
1: Bener-bener gak nyangka, ini bener gak sih? Saya mau bilang salah, sementara saya sendiri NTB gitu kan.
0: Iya.
1: Langsung tuh didorong sama teman Put, maju. Oh ya oke, sudah. Itu saya udah berkaca-kaca tuh Kak. Dalam hati saya tahu gak tadi ini. Ya Tuhan, terima kasih saya sudah di top 21. Saya lanjut atau tidak ke top 6, itu saya serahkan. Saya pasrah, saya siap pulang besok. Itu
0: nah,
1: loh pikiran saya.
0: Itu dia ya, kayak... kebahagiaan karena awalnya nggak expect banyak kan waktu ikutan ya, kayak coba-coba
1: betul,
0: tadi
1: gak?
0: Ya taunya
1: iya,
0: lolos
1: betul,
0: iseng gitu
1: doang.
0: Iya iseng-iseng doang taunya ternyata lolos gitu. Dan ini juga yang sering dialami oleh banyak orang sih sepertinya ya Putra ya, kalau gitu tuh sering tidak yakin sama diri sendiri, sering ngerasa pesimis duluan, padahal sebenarnya kalau kita mau mencoba pasti bisa gitu loh ya kan. Dan kalaupun gagal,
1: iya,
0: jadikan pengalaman, ya enggak?
1: Betul banget, cocok banget.
0: Okay.
1: Nah, kemudian, izin saya lanjut ya Kak Dini ya. Nah, kemudian setelah di situ, top 21 bersiap untuk menyampaikan pidato kita.
0: Okay.
1: Kebetulan nih teman-teman semuanya, Putra itu punya advokasi LIDAR namanya. LIDAR itu literasi dunia pelajar.
0: Okay.
1: Jadi advokasi ini terfokus pada pendidikan, terutama literasi membaca buku. Kenapa Putra ambil membaca buku teman-teman? Karena saya melihat terkhususnya di Sumbawa juga dan NTB, kita itu kayaknya udah jauh banget ya Kak ya sama buku ya.
0: Karena ada dunia digital inilah ya.
1: Yes, betul.
0: Menjadi maka keresahan dari itu saya tersendiri.
1: Membangkitkan kayak, ayo dong kita membaca lagi gitu loh. Kita sebelum nyampe di masa ini tuh ada buku loh yang bantu kita gitu loh Kak. Dari itu saya bawa, saya menyampaikan pidato 30 detik.
0: Wow.
1: Itu Kak Dini, sebelum diinfokan, itu cuman pidato doang nih. Gak ada batasan waktu. Itu saya ubah speech, di belakang backstage, itu cuman 30 detik.
0: Wah.
1: Pangkas dari 2 halaman di Word HP jadi 30 detik.
0: Kok bisa ngambil poin-poin itu sampai ke 30 detik di, kayaknya bisa dibilang di injury time gak sih kamu ngerubahnya?
1: Iya betul sekali Kak Dini. Kok bisa sih, karena saya udah paham apa yang ingin saya sampaikan, bukan menghafal.
0: Nah ya gitu. Itu dia poinnya ya. Ini tips lagi nih dari Kak Putra, teman Pro 2.
1: Ya, betul,
0: jangan
1: betul,
0: dihafal ya. Termasuk juga kalau membaca buku. Nah tadi mengambil advokasinya itu adalah bagaimana supaya banyak orang mau kembali ke buku ya Kak Putra. Dan ini pasti menarik betul, banget kan ketika penjurian.
1: Betul. Dan pada akhirnya Putra berhasil menyampaikan pidato 30 detik itu. Dan sampai semua kontestan sudah menyampaikan. Nah, tibalah pengumuman top 6 Kak Dini. Wah, gila sih.
0: Wow,
1: saya di panggung, kalau bisa sih aduh coba kita lihat rekamannya gitu kan. Itu Putra udah ibarat kata, yaudah ini nih saya nih. Mau saya disebut, mau enggak saya pulang besok gitu loh. Udah pasrah gitu kan ini. Jadi kayak udah senyum, udahlah happy aja. Tiba-tiba nih Kak Din, kembali panggilan kedua setelah Papua Barat Daya.
0: Oke.
1: Okay. Selanjutnya, deng-deng-deng-deng musik gitu kan.
0: Iya.
1: Putra Anugrah Irwansyah dari Nusa Tenggara Barat.
0: Hah? Wow, bengong lagi. Gak nyangka lagi. Bengong lagi.
1: Itu saya maju selangkah-selangkah, takut salah panggil dong Kak Din.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Karena terus, memang tidak expect tadi ya.
1: Iya betul Kak Din ya. Uh-huh. Kemudian teman Bangka Belitung, kebetulan teman kamar saya, iya maju kamu itu. Saya turun tangga, hormat ke juri, saya langsung nangis di situ.
0: Wow, benar-benar kayak, aduh gak nyangka banget ini terjadi gitu. Dan ya akhirnya masuklah ke 6 besar. Kita masih penasaran betul sih Kak Putra, setelah di 6 besar ya, ini kan apa yang terjadi. Tapi boleh okay gak kita jeda sejenak ya? Kita dengerin dulu single ya Kak Putra. Setelah itu nanti kita bakalan ngobrol lagi. Kak Putra jangan ditutup ya teleponnya ya. Nanti dengerin lagu aja.
1: Okay.
0: Jadi teman Pro 2 juga pasti teman Pro 2 penasaran banget ya kelanjutan dari pengalaman Kak Putra dalam mengikuti salah satu ajang yang membuat dia gak expect sebenarnya ya, tapi membuat dia benar-benar bangga banget gitu dengan pencapaiannya ya sebagai Duta Siswa Literasi Indonesia 2024. Untuk kamu yang masih penasaran, pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 balik lagi. Dini masih nemenin kamu nih di edisi sore hari ini. Dan Dini masih ngobrol sama Putra Anugrah Irwansyah yang merupakan Duta Siswa Literasi Indonesia 2024 dan sekarang lagi sibuk dengan bisnisnya. Halo Kak Putra.
6: Halo Kak Dini.
5: Oke, masih di situ ya.
6: Masih dong.
5: Aduh, iya sayang sekali nih Kak Putra belum bisa mampir ke studio, masih melalui by phone aja gitu dan masih di Sumbawa sana ya Kak Putra ya.
6: Betul,
5: kita tungguin deh nanti Kak Putra bisa main-main ke studio Pro 2 ya. Tadi Kak Putra juga udah ngobrolin soal seperti apa proses akhirnya menjadi Duta Siswa Literasi Indonesia 2024 ya. Dan ya, sampai ke babak 6 besar ya Kak Putra ya.
6: Betul.
5: Ya. Oke. Kalau udah masuk 6 besar itu di Duta Siswa Literasi ini kemudian proses pemilihannya itu seperti apa?
6: Nah, jadi lanjut proses pemilihan itu ada Q&A dari juri kali ini.
5: Gitu.
6: Jadi pertanyaan spontan dari juri seperti itu. Nah, di situ jujur Putra mengakui kayaknya ada kesalahan dalam menjawab. Makanya nggak bisa rebut juara utama gitu ya. Karena agak sedikit blank juga tadi. Jadi FYI juga nih buat teman-teman di sana itu kita start gladi bersihnya jam 10. Itu mulai acara live streamingnya jam 1 dan kita baru pulang ke hotel itu jam 11:30 teman-teman. Jadi kayak udah blank banget.
5: Iya, kayak bener, kayak capek ya, lagi capek-capeknya gitu nggak sih?
6: Iya benar kali ini, karena kan udah 3 hari belakang tuh berusaha menampilkan yang terbaik kan ya. Selalu menonjol gitu, selalu bertanya ketika ada pemateri segala macam. Itu selalu Putra lakuin di sana.
5: Oke, itu berarti salah satu poin juga ya kalau mau ikutan Duta Literasi ya.
6: Betul Kak, lebih tepatnya ini nama ajangnya itu Duta Siswa Indonesia Kak. Cuman gelarnya itu ada utama, pariwisata, literasi, lingkungan, dan kebudayaan.
5: Oke, berarti itu lebih ke Duta Siswa Indonesia.
6: Iya, correct.
5: Dan
6: betul.
5: Kak Putra ini dapatnya itu Duta Siswa untuk literasinya.
6: Iya, benar sekali.
5: I see.
6: Second runner up lah.
5: Second runner up yang juaranya dia Duta Siswa apa?
6: Utama.
5: Utama, oh iya ada Duta Siswa utama tadi ya. Nah di yang babak 6 ini berarti langsung terpilih juara 1, 2, 3 dan harapan.
6: Ya langsung Kak Din, pertama dari pariwisata, kemudian kebudayaan, lingkungan, kemudian baru gelar saya literasi, baru pendidikan, baru utamanya.
5: Iya. Tapi emang jadi relate gitu ya, karena programnya Putra kan memang tadi itu ya, advokasinya itu adalah buku ya kan?
6: Ya betul.
5: Literasi itu sendiri ada sedikit keresahan. Kenapa akhirnya mengangkat advokasinya itu adalah betapa pentingnya membaca buku tadi ya Kak Putra ya. Wow ya, keren betul, banget ya. Pokoknya selamat sekali lagi. Nah setelah akhirnya menjadi juara Duta Siswa Literasi nih ya, mencoba lagi gak untuk ajang-ajang lainnya?
6: Ah, itu menjadi suatu penasaran untuk Putra sendiri. Wah, ini sudah berhasil nih di ajang ini. Apakah saya akan berhasil nih menang di ajang selanjutnya? Tapi satu sisi di pikiran saya, Put, udah cukup deh, jangan maruk gitu kan. Tapi pada saat itu ada motivasi sih, dan kebetulan ada satu hal yang harus saya angkat dari Sumbawa ke nasional. Nah, kebetulan ikutlah Duta Pariwisata Indonesia yang akan diselenggarakan di Bali. Tapi kebetulan banget itu sedang ada keluarga yang berduka jadi gak bisa berangkat. Waduh. Hasil digantikan kayak gitu Kak.
5: Iya. Apalagi ada hal yang sifatnya itu duka gitu ya, jadi gak bisa ditinggalkan. Jadi Kak Putra gak ikutan ya untuk duta pariwisatanya ya. Selanjutnya ada ikutan lagi gak?
6: Tidak ada sih Kak, karena menurut saya Duta Siswa itu sudah achieve terbesar di hidup saya dan sudah cukup sekali gitu loh.
5: Yang sudah dibuktikan juga gitu kalau wah ternyata mencoba ini bisa juga gitu kan. Dan justru ini menjadi pengalaman yang membuat Kak Putra sekarang sudah terjun ke masyarakat gitu untuk bisa membawa apa yang sudah pernah didapatkan. Keren sih Kak Putra. Nah, itu pengalaman yang luar biasa pastinya. Makanya teman Pro 2 di rumah itu supaya jangan takut mencoba nih. pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Kak Putra di Duta Siswa ya kan. Kak Putra juga gak takut untuk menjadi seorang business owner. Kita mau lanjut ke soal business owner ini ya Kak Putra ya. Jadi ya, Kak Putra boleh, ini boleh. Sebenarnya itu udah memang cita-citanya menjadi pengusaha kah? Atau emang kayak coba-coba mau buka usaha atau seperti apa nih? Usahanya juga apa gitu?
6: Oke, oke, Kak Dini. Jadi sama seperti Duta Siswa, iseng Kak Dini.
5: Iseng-iseng membawa berkah judulnya nih.
6: Iya, amin. Jadi bisnis ini ada historinya juga. Okay. Jadi karena gak tahu kenapa ya Kak Dini, saya tuh suka banget tuh sama berkaitan tentang adat. Adat manapun deh, pasti tak kuliti gitu loh, penasaran. Nah, menurut orang Sumbawa pasti dong cerita tentang adat sendiri ya kan. Nah, Kak Dini tahu kan lah ya kalau kita misalnya ada peringatan hari besar, ulang tahun kabupaten tuh ada pawai kan Kak?
5: Iya, karnaval-karnaval gitu kan. Ulang tahun Radio Republik Indonesia juga sebentar lagi nih tanggal 11.
6: Wah, Nah, jadi kenapa Putra bangun bisnis ini? Karena teman-teman tuh banyak tuh pakai aksesoris kepala, bandu adat.
5: Iya, benar banget.
6: Mereka tuh pada ngeluh nih Kak, aduh sumpah pusing banget kepala saya pakai itu ya, kok sakit ya gitu kan. Jadi saya mikir nih, terpacu nih otak saya mikir, gimana saya buat bentuknya sama tapi bobotnya berubah gitu loh.
5: Wow.
6: Nah, ini agak merepet ke lingkungan jadinya sih Kak.
5: Karena I see. Bahannya ke sustainable gitu pasti ya?
6: Iya, sustainable gitu.
5: Boleh tahu ini jadi nama bisnisnya apa nih Kak Putra? Aku kepoin, ada Instagramnya itu, gak sih?
6: Ada dong Kak.
5: Namanya apa?
6: Namanya aksesoris.sumbawa.
5: Aksesoris.sumbawa ya. Oke, oke.
6: Iya benar. Jadi ini aksesoris adat gitu loh Kak.
5: Iya.
6: Nah, hasil dari situ saya mikir, gimana nih saya bisa buat yang ringan gitu kan?
5: Yeah.
6: Kebetulan banget saat itu di sekolah saya belilah segar. Nah, kebetulan kalengnya ya kan. Tapi kenapa saya mikir kalau saya beda, ini ringan nih gitu kan. Saya bawa pulang lah itu, dan saya coba buat, saya bentuk polanya, saya gunting, dan jadilah Kak, tiba-tiba gitu, jadi bandu adat.
5: Oh my God, wow, benar-benar ini banget kreatif dan benar-benar apa ya, itu yang kita butuhkan kan sekarang gitu, bagaimana untuk mengolah sampah lingkungan, limbah-limbah itu menjadi sesuatu yang bagus, yang baik dan bisa digunakan lagi Kak Putra. Dan ini Dini juga udah lihat, ini homemade kan. Keren banget sih Kak Putra, ya ampun, gak ada di Mataram nih.
6: Rencana sih teman-teman bakal ada sih, semuanya nitip store gitu loh di toko teman gitu.
5: Nah itu dia Kak Putra, harusnya sih ada nih di Mataram ya, biar kita gak jauh-jauh ke Sumbawa nih untuk langsung membeli ya kan. Oke, jadi ini benar-benar Kak Putra ini emang dari awal tuh emang udah benar-benar melihat prospek yang pertama. Kemudian yang kedua, Kak Putra itu sangat peduli akan lingkungan ya kan. Tapi emang dulu awalnya itu emang pernah coba-coba buat atau suka gitu merangkai-rangkai aksesoris dan sebagainya atau gimana?
6: Kalau dulu sih lebih ke kerajinan kayak PRSD gitu loh Kak. Kayak buat permana dari sini, kemudian apapun lah pakai berulang tuh saya senang banget tuh ngerakit. Intinya nggak boleh ada barang sisa di rumah, yang tertinggal harus diolah gitu.
5: Jadi emang benar-benar udah kayak apa ya, emang udah ada passionnya juga ya di situ ya, suka mengolah barang-barang yang ada di sekitaran menjadi sesuatu yang berguna, ya enggak?
6: Betul sekali.
5: Keren banget sih Kak Putra. Ini kan khusus aksesoris Sumbawa kah atau gimana?
6: Kebetulan karena Sumbawa dan Bugis itu 11-12 mirip ya, jadi saya saat ini fokusnya di Sumbawa sama Bugis, seperti itu.
5: Aduh, ini gak susah buatnya?
6: Jujur, susah juga sih.
5: Jujurly. Susah berapa?
6: Susah juga sih Kak.
5: Mungkin disebutin nih Kak Putra, salah satu aksesoris, kemudian waktu pembuatannya itu berapa lama?
6: Kebetulan teman-teman yang produk saya jual itu ada bandu, anting, kalung, dan untuk gelang masih trial error. Jadi itu untuk satu bandu, awal-awalnya saya bikin tuh bisa 1 jam satu bandu teman-teman. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, tak coba buat model lagi segala macam. Dan sampai detik ini saya bisa mengolah itu, membuatnya satu bando itu sekitar 7 menitan.
5: 3 menit doang, itu kan cepet banget. Oh my god.
6: 7 menit, Kak.
5: Oh, 7 menit. 7 menit. 7 menit. Oke. Okay. Bahan-bahan yang digunakan saat ini itu apa?
6: Pastinya bahan bakunya tuh ada kaleng, ya kan, teman-teman, kaleng, ada kawat, segala macam. Itu sih, Kak. Sama cat.
5: Sama cat itu sendiri ya.
6: Iya, yeah, benar.
5: Ada inspirasi-inspirasi tersendiri enggak? Kayak apa ya, ini berarti Kak Putra kan memang sudah inspirasinya itu karena memang sudah mencintai adat dan istiadat, apalagi budaya atau tradisi yang ada di Sumbawa kan ya, karena Putra daerah Sumbawa nih teman Pro 2. Tapi selain itu juga gitu, kayak memang selain suka gitu, emang pengen melestarikan atau seperti apa sih sebenarnya Kak Putra?
6: Betul, pengen banget melestarikan. Karena seperti yang saya amati di sekitar, kayaknya, aduh, teman-teman sebaya saya kayak udah lebih condong ke budaya luar gak sih, Kak Dini?
5: Iya, betul.
6: Dan pelan-pelan meninggalkan budaya asli kita, gitu lah.
5: Iya, iya, iya, iya. Jadi memang kayak kamu salah satu yang memang benar-benar aware akan itu ya, supaya tidak terbawa arus dari perubahan dunia.
6: Betul.
5: Tapi seru banget sih, Kak Putra. Maksudnya, Dini jadi pengen belajar nih nanti suatu saat, karena kayak keren banget gitu. Ini dalam 7 menit udah bisa bikin bando adat Bugis Permata yang bagus banget, cantik banget sih Kak Putra, beneran. Kalau Dini lihat nih ya.
6: Thank you Kak Dini.
5: Iya, bener banget dan apik banget. Ini benar-benar dikerjakan sendiri.
6: Yes, sendiri, karena mama udah tak ajarin, cuman beliau, aduh nak, ini mama gak bisa, kamu udah kerjakan.
5: Waduh keren, ya ampun. Ini memang apa ya, salah satu apa ya, talentnya Kak Putra sih yang satu ini ya. Nanti selain kedepannya nih Kak Putra, kita boleh tahu gak kedepannya nanti ini terutama untuk usahanya Kak Putra ini, kedepannya itu akan dibawa seperti apa gitu? Adakah proyek-proyek yang emang sedang direncanakan atau yang ingin diraih kedepannya?
6: Oke Kak Dini, jadi kebetulan Kak, ini sebenarnya di rumah itu sudah ada list pre-order nih dari para customer nih.
5: Wow.
6: Jadi udah siap-siap nih, kayak bulan depan tuh ada yang mau dipakai adat Bali, Payas Agung. Kemudian di November juga sudah ada Palembang, custom order lagi tuh.
5: Okay.
6: Jadi dengan kayak gini sih harapannya mungkin bisa berkembang dan pastinya nih Kak, Putra bisa membuka setidaknya sedikit lapangan pekerjaan lah.
5: Betul,
6: gitu kan,
5: iya.
6: Buat orang di sekitar gitu. Dan bahkan kalau memang ada rezekinya, mungkin bisa buka offline toko di Sumbawa mungkin, atau buka cabang di Mataram.
5: Nah itu dia, kita tunggu banget ini. Karena benar banget kata Putra ya di awal tadi, kalau sekarang itu banyak event-event gitu yang tetap menggunakan baju khas atau aksesoris khas daerah, ya kan. Kemudian juga pas artinya bangga aja gitu ada putra daerah yang mau gitu dan semangat gitu kayak Putra untuk tetap melestarikan tradisi budaya daerah ya. Thank you ya Kak Putra ya.
6: Sama-sama Kak Dini.
5: Nanti kita tunggu bisa ngobrol di Pro 2 ya, kapan-kapan kalau ke Mataram mampirlah ke studio, kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentang proyek-proyeknya. Dan ditunggu nih, ditunggu banget kalau misalnya nanti udah ada galeri, kita tunggu banget Kak Putra ya untuk buka di Mataram.
6: Okay.
5: Ya
6: iya.
5: Oke, Kak Putra, ada yang ingin disampaikan gak nih sama teman Pro 2 bahwa apa pencapaian-pencapaian yang sudah Kak Putra ceritakan tadi ya, kayak akhirnya bisa menjadi duta siswa literasi gitu, kemudian juga setelah itu Kak Putra mau gitu untuk tetap bermanfaat untuk sebagai putra daerah gitu dengan memanfaatkan hal-hal kecil ya, tapi walaupun kecil ini tapi ternyata bisa menjadi cuan dan bisa untuk melestarikan daerah gitu, seperti apa Kak?
6: Ini sih mungkin sedikit aja dari saya dan bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tapi dari lubuk hati yang paling dalam saya menyadari bahwa teman-teman itu kita nggak perlu takut untuk memulai. Kita mulai aja dulu nih, mau sejauh apa, mau ups and downnya seperti apa, itu kita jalani aja. Karena teman-teman udah pasti dengar nih, roda itu berputar kan ya teman-teman ya. Semua itu ada tahapannya, ada prosesnya. Dan untuk seperti duta siswa kemarin itu, saya percaya sekali ada Tuhan ikut andil di dalam hal itu. Dan pastinya kita sebagai hambanya udah pasti meminta kepadanya. Jadi mungkin ini salah satu kata yang memberikan power bagi saya sampai saat ini, Kak Dini. Percayalah pada jalanmu, Tuhan tidak akan pernah membawamu sejauh ini jika hanya untuk gagal. Itu sih yang benar-benar mindful yang saya percaya. Dan ya, saya percaya pada kata-kata itu, saya percaya pada prosesnya sampai di titik ini. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang lagi dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman di Nusa Tenggara Barat atau bahkan di Indonesia juga pastinya. Karena ya itu tadi sih Kak Dini, Tuhan tidak akan pernah membawamu sejauh ini jika hanya untuk gagal. Udah itu aja.
5: Wow, thank you Kak Putra Anugrah Irwansyah. Wow, benar-benar mindfulness banget ya Kak Putra ini ya. Jadi kita tercerahkan nih sore hari ini. Thank you ya, sukses selalu Kak Putra ya. Thank you cerita-ceritanya. Thank you juga ya, kata-kata penyemangatnya ya kan. Dan sekali lagi ditunggu nih di Studio Pro 2 nanti ya. Sukses ya Kak Putra.
6: Siap. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih teman-teman.
5: Assalamualaikum Kak Putra.
6: Waalaikumsalam.
3: FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio, kita sama. Sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: Teman terbaik kamu,
5: Prodo FM Mataram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

0: saja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tompro 2, bagaimana nih kabar kamu di hari ini ya, Tompro 2 hari Senin 7 September 2026 ini. Dan sekarang Nadia lagi Tompro 2 yang membersamai kamu di Senjata Fakur. Jadi seperti biasa Tompro 2 selama 1 jam ya kurang lebih. Di Senjata Fakur ini kita juga bakal membahas sesuatu yang insyaallah dapat menyejukkan hati kita ya Tompro 2. Dan tema hari ini yang pengen aku angkat yaitu tentang kalau jalannya berbeda, ya bukan berarti Allah tuh salah arah gitu loh. Kenapa? Kok temanya kayak gini Nadia? Nah aku mau tanya dulu nih ke kamu Tompro 2, pernah gak sih kamu ngerasa hidup kamu tuh kok beda banget ya sama orang lain gitu loh? Kayak teman-teman kamu tuh udah ada yang mulai menemukan jalan hidupnya, karirnya, lain sebagainya gitu kan. Ada yang karirnya bagus, terus ada yang udah menikah bahkan. Ada yang udah sukses juga sama bisnisnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Sementara kita gitu kan, kita masih bertanya-tanya tuh kadang. Aku tuh sebenarnya kayak mau dibawa kemana sih gitu kan. Nah kadang kita juga sering sih Tompro 2 ngerasa tertinggal dan lain sebagainya. Padahal nih ya, mungkin kita tuh hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Jadi Allah tuh gak pernah salah ya Tompro 2 dalam menentukan arah hidup hambanya. Ya cuman kadang kita tuh sering ngira ya Tompro 2 kalau jalan yang baik itu harus sama dengan jalan orang lain gitu loh. Padahal setiap orang itu punya waktu, kemampuan, ujian, dan takdir yang berbeda-beda. Jadi sekarang bisa jadi jalan kamu tuh emang lebih panjang. Bisa jadi jalan kamu sekarang emang harus berbelok-belok dulu, berkelok-kelok dulu gitu kan. Bisa jadi kamu juga harus ngalamin yang namanya kegagalan dulu nih sebelum menemukan jalan yang sebenarnya. Dan that's okay, Tompro 2 itu gak apa-apa banget. Karena terlambat itu bukan berarti gagal ya. Berbeda juga bukan berarti salah. Dan belum sampai itu bukan berarti tersesat. Jadi mungkin selama ini ya Tompro 2, intinya kita harus yakini aja gitu. Selama kita terus berusaha, berdoa, dan melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, ya kita harus percaya gitu loh bahwa setiap perjalanan itu punya maksud dan tujuannya. Jadi gak perlu terlalu sibuk nih ngelihat seberapa jauh sih orang lain itu udah berjalan gitu loh. Intinya fokus aja sama langkah kamu hari ini. Karena bisa jadi jalan yang hari ini kamu pertanyakan justru jalan yang nantinya membawa kamu pada sesuatu yang selama ini kamu doakan. Aduh indah banget ya Tompro 2. Dan mungkin quotes penutupnya nih pada Senjata Fakur edisi hari ini. Kamu harus ingat ya, kalau takdir setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Jangan takut berjalan berbeda selama Allah menjadi tempat meminta arah. Seperti itu ya Tompro 2. Dan mungkin itu dia yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini ya Tompro 2. Dan setelah ini bakal ada single religi lainnya, dan nanti bakal ada segmen lainnya, dan bakal ditemani oleh penyiar favorit kamu lainnya. Jadi kalau gitu Nadia sekalian pamit ya Tompro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi,

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kambing.
1: Sate. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah info selengkapnya bersama Dipa. Info pertama, teman Pro 2 SMA Negeri 2 Mataram Nusa Tenggara Barat berhasil menjadi champion kategori putra pada final Regional Axis Nation Cup 2026 East Java Bali Nusra yang digelar di Gor Unesa Lakar Santri Surabaya Sabtu 5 September 2026. SMA 2 Mataram keluar sebagai juara setelah menaklukkan SMA Antartika Sidoarjo pada partai final. Sementara pada kategori putri, gelar juara diraih oleh SMA 1 Wonoayu Sidoarjo setelah mengalahkan SMK 3 Batu. Informasi terakhir, teman Bro 2, Universitas Mataram memperluas jejaring kerjasama internasional dengan sejumlah perguruan tinggi di China. Kunjungan yang berlangsung 28 Agustus hingga 3 September tersebut membahas peluang kolaborasi pendidikan, riset, mobilitas akademik hingga keterhubungan dengan dunia industri. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, UNRA mendatangi Beijing Wuzi University, Nanchang Medical College, Shangrao Normal University, dan Zhejiang Technical Institute of Economics. Pertemuan diarahkan untuk menghasilkan kerjasama yang dapat memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa, dosen, peneliti, serta masyarakat. Sekian teman Pro 2 informasi di malam hari ini, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tune. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman pro 2,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend ya.
1: Emang fungsinya ngasih pressure Om.
3: Langsung gimana gitu kan.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Best Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Best Jam tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Saya baru 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Best Jam cukup banyak.
3: Wah, thank you.
0: Benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Iya. Yeah.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah kesana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi nggak sama anak-anak BSJM?
3: BSJM masih dong.
1: Masih. Ya?
3: Masih. Jadi BSJM tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong BSJM ya.
1: Huh?
3: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BSJM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Iya.
1: Wow.
3: Perjalanan BSJM 32 tahun gitu.
1: Oh, wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
3: Ini banyak untold story dari semua, ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager, produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah gitu. Gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BSJM atau mungkin bukan fansnya BSJM yang nggak tahu apa-apa soal BSJM pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
0: BSJM. Itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan
1: balik
0: layarnya BSJM.
1: Karena bisa dibilang waktu itu kan BSJM waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali BSJM umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
3: Nyanyi cilik.
1: Penyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun dia rekaman bro.
1: Iya.
0: Di BSJM. Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini. Mancing.
0: main batu.
1: Iya main batu. Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya bener.
3: Lebih ke yaudah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya,
1: bener-bener
3: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya kaget banget sih, kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Oh iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Best Jam memang segitu dong?
3: Beda-beda sih Best Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
3: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh dia lebih
3: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
3: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu. SD.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Masih kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau ngingetin

0: namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah, dengan nama yang sama, Base Jam.
2: Nama Base Jam, jauh mungkin nggak besar juga sih, maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener
2: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
2: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face.
2: Asyik.
1: Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
2: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
2: Berubah sih, di KTP berubah sebenarnya.
1: KTP ya.
2: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
0: Aduh lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
2: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringback tone,
1: RBT,
2: sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
0: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
2: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di
2: kaset,
0: CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
2: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
2: Iya. Yeah. Karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Yeah. Jadi orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya
2: ya. Sayang pitanya.
0: Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
2: Project solo. Yang existent ini album baru.
0: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin apa album? EP berarti ini jatuhnya.
2: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Okay,
2: gitu, orang-orang gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
0: pride-nya gitu ya.
2: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
0: Ini
2: kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengarnya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
2: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album gak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk ya, apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
0: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Tadi salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
0: Betul.
1: Ada Biskota.
0: Ini legend sih.
1: Legend banget.
2: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend. Tadi udah kita play ya teman pro 2. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
0: Betul.
1: Lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
2: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
2: Iya, pertama
1: versi
2: Ahmad Albar.
1: Itu pertama kali?
2: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
1: Dan akhirnya lu memutuskan untuk remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
2: Panjang ceritanya, Cie.

0: Ceritain gak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
1: asik. Malam itu, hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, beta. Buku cerita.
0: Apa judulnya sih?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa okay. dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, oke, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salah satunya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue ya, ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga, udah enak.
1: Gak kayak dulu
0: jadi,
1: ya.
0: Gak kayak dulu. Gitu. Jadi akhirnya, wah ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya. Keren kok gitu.
1: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah om.
0: Iya benar.
1: Itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya
0: oleh Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Mau orang punya mobil dua juga di rumahnya,
1: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
2: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tak punya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu. Dirubah.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2.
2: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
2: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
2: Buat kamu yang pengen nanya boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
2: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan yes, kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
1: Existent gitu.
2: Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh?
1: Kenapa tuh?
2: Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata existing itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu, lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu, ngegas aja.
0: Biar tegas aja gitu,
1: akhirnya
0: eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu. Setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya, kendala perizinan segala macam. Akhirnya karena udah dikejar ini deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan. Ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu,
0: benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu, ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya, terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright. 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi tuh?
2: Biar tegas.
1: Biar tegas aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Gitu, cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album. Untuk gue sayang, jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu? Iya sih. Benar sih.
0: Gampang. Ya, salah kan gua.
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Iya. Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gua jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan?
0: Ya berarti orang-orang pernah cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi
1: apa?
0: Tadi udah dijawab loh, bagus loh.
2: gue lupa lagi apa ya. Eh gini, emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang yang ya Allah ampuni aku, bukan yang bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Pengen yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Oh iya, benar.
2: Di luar apa namanya syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya.
0: Gitu.
2: Makanya lagunya juga dibikinnya happy.
0: Alright.
2: Lebih ke situnya sih.
0: Okay.
2: Raya makanya.
1: Okay. Nice.
0: Coba udah bagus kan?
1: Bagus.
0: Iya kan?
1: Bagus ya. Gue gak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan cuy.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Betul. Gak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Jadi kita gak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, ya semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih, pertanyaan saya. Lu aja yang baca kalau
0: gitu. Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Oh, ada gitu ya.
0: Terima
1: kasih.
0: Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu kan.
2: Kadang-kadang mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam.
1: Okay.
2: Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Yang secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue sendiri.
1: Oh, memang sepengen lo aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu. SPPSP. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yes. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: CD MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya.
0: Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek
1: sebenernya. Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin. Lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay,
2: tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya, dari yang aslinya gitu. Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu, gue pikir gitu kan.
1: Ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: nggak gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Okay, sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitarnya. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Kecucuan.
1: Oh, ini beda nih, ini beda.
2: Gitu, itu beda. Yang bingung itu pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh tuh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, kerasa gitu gak?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
0: Ini ke WhatsApp.
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa.
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen
0: Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan.
0: Betul.
1: Berarti. Kira-kira lu kalau boleh collab nih, lu mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
0: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga. Dicari, dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya.
0: Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh. Pas rekaman ya. Katanya, katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi. Benar.
1: Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempet sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya.
2: Cuma mau gak mereka gitu?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Lah iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
0: Bener.
2: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, M Abdul.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Oh, ini keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apa nyai?
1: Ini maksudnya treatment.
2: Dan terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya ya, atau promosinya?
0: Produksi dan promosi.
1: Oke. End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh sih aja tuh. Gimana Om?
2: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya, jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue, kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu, kita diskusi lagi. Gitu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
2: Ya chart, selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa, MV-nya. Lusa. Asik banget deh.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Enggak kan MV belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syutingnya dong.
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang gitu. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebayangnya syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Biar
0: dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om, tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan?
2: Udah.
0: Ada. Udah ada belum ya? Aku baca ada udah.
1: Iya.
0: Udah. Kan masa iya lusa belum ada, iya kan?
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya gitu. Ini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
0: Benar-benar.
2: Kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: like hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
2: Indis ekonomi.
1: terlalu jujur ya. Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar benar. Gitu kan. Benar benar benar.
0: Ntar kalau jujur salah lagi. Ya,
1: kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Semuanya. Udah bisa ya. Bener-bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Shooting-nya.
0: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton ya, pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Yes. Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
2: Udah nih.
0: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Eh, benar kalau teman Produa mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang enggak aktif nih.
1: Oke. Okay.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin enggak?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu saya. Terus terang enggak aktif. Oke. Oke, YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: @sigitwardana.
0: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong.
2: TikTok @sigit.bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
0: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu, gitu pasti ya. Ketemu kok.
0: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit. Thank you.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih. Sukses selalu untuk proyeknya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi Edita mah.
1: Elan pamit dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
0: Pro 2 FM Mataram,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Diva di sini di 104,2 MHz. Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita udah masuk jam 9 sampai jam 11 nanti kamu bisa cerita-cerita karena kita masuk di cerita penutup hari. Bebas mau curhat apa aja ya, lagi galau pas banget nih segmen kamu ya. Dan yang buat lagi happy-happy juga boleh dong curhat ke 081-902-057-000. Asik ya. Buat kamu juga yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2, and enjoy the night ya. Dan selamat hari Senin. 7 hari sudah terlewat, a week ya teman Pro 2 di September ini. Hopefully semuanya berjalan dengan baik. Semoga kamu bisa enjoy bulan September, oke? Okay? Semari kita bakalan nunggu untuk single-single yang lainnya. Dan juga curhatan kamu, kita dengerin lagu-lagu dulu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak

diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, teman Pro 2, udah di jam 9.27 ya, bentar lagi 9.30. So, buat kamu, teman Pro 2 yang mau cerita-cerita, yang mau curhat-curhat, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057.000. Dan kamu juga bisa ke ini, ke Instagram, Pro 2 FM Mataram ya. So, buat kamu teman Pro 2 ya, mungkin di malam hari ini lagi sedih-sedih, lagi murung-murung ya. Kenapa sih? Dipa tahu ini hari Senin. Cuman ini bukan jadi alasan kamu buat murung. Ya Dipa tahu sih. Mungkin kemarin tuh banyak teman-teman kamu yang udah wedding, yang udah nikah gitu ya. Tapi apakah kamu sudah ready gitu kan? Ya semuanya ada timingnya masing-masing ya kan. Atau mungkin kamu yang kemarin-kemarin sedih karena di awal bulan itu udah habis gajinya. Karena gajinya tanggal 25. Aduh, itu Dipa gak bisa bantu sih. Itu kamu mending gigit jari dulu ya. Dan buat kamu juga teman Pro 2 yang mungkin lagi galau-galau tentang percintaan malam ini. Atau galau-galau karena hal lainnya, lagi sedih gitu ya. Coba kamu kasih tau Dipa di WhatsApp ya. And teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Anyway, Dipa mau curhat nih malam hari ini ya. Dipa tuh kemarin sempat flu yang bikin sakit kepala gitu loh teman Pro 2, dan bener-bener senyut-nyutan itu karena ternyata Dipa terlalu keras untuk mencet hidungnya, jadi udaranya tuh naik ke kepala gitu loh teman Pro 2, dan buat kepalanya Dipa tuh nyut-nyutan. Nah, itu gak nyaman banget, serius. Jadi Dipa pun sekarang udah enakan karena Dipa gak ngelakuin itu lagi. Ya semoga kita semua sehat selalu ya teman Pro 2. And in this situation kita saling bantu, saling jaga ya, dan sehat selalu. Oke, okay? Dipa tungguin curhatan kamu nantinya di WhatsApp dan juga Instagram.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Tamrin.
1: Presean adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presean awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presean diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Masih barengan sama Dipa teman Pro 2 di 104,2 MHz Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang masih stay barengan sama Dipa, ini saatnya kamu curhat-curhat. Kamu cerita-cerita di WhatsApp 0819020570000.

Oke, teman Pro 2 juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, dan ya, waktunya kamu curhat cerita ya. Anyway, teman Pro 2, ini dia teman kita, cowoknya, beberapa kali minjem duit gitu loh. Tapi nominalnya kecil sih, 5.000, ya paling banter 15.000 gitu ya. Terus dia suka janjiin sesuatu tapi gak pernah beneran dikasih. Kayak contohnya, waktu itu si ceweknya ini traktir makan kan. Terus salah pesan minuman, terus dia bilang beli lagi aja, aku yang beliin katanya. Tapi pakai uang kamu dulu, nanti aku ganti gitu. Tapi sampai sekarang tuh gak diganti. Terus dia juga beberapa kali janji sesuatu tapi gak pernah dikasih beneran gitu loh. Kayak waktu itu ngeluh chargernya rusak kan. Nah si cewek ini gak minta ke dia buat diperbaiki, tapi dia sendiri yang nawarin buat beliin kan. Ternyata gak dikasih sampai sekarang. Menurutku kamu harus langsung ngomong ke depannya dia sih. Maksudnya langsung diomongin aja kelanjutan hubungan kalian tuh kayak gimana, daripada kamu nyesek sendiri dijalanin tapi nyesek kan capek ya. Berarti dia enteng diomongan tapi gak ada buktinya sih. Kalau bisa kamu maklumin ya lanjut, tapi kalau kamu gak bisa maklumin, go on, dilepas aja gitu loh. Jadi jangan memupuk sakit hati, nanti kamu kasihan diri kamu sendiri.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le Kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK

pendekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

pukul 22 lewat 21. Beberapa detik lagi padahal ya, dia dapat jam cakep 22 lewat 22. Tapi ya udahlah ya, manusia hanya bisa berencana ya teman pro 2. And buat kamu juga yang baru gabung sama Dipa di sini di WhatsApp kita mungkin ya, ataupun di 104,2 MHz ya, langsung aja kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita sampai nanti di jam 11. Ya kurang lebih 30 menit lagi ya teman pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di perjalanan. Anyway, teman pro 2, Dipa tuh sebenarnya bingung ya. Kadang tuh ada orang yang emang bisa banget untuk dia sedih, bisa banget untuk dia cepet get back on their self, cepet bahagia, cepet happy juga gitu ya. Dan Dipa harap juga kamu happy dengan diri kamu sendiri dan happy dengan pilihan kamu sekarang. Ya mungkin banyak orang yang kayak, oh ini bukan pilihanku, ini bukan yang aku mau. Tapi ketika kamu ngejalanin dengan ikhlas, kamu tahu bahwasanya, oh aku ngelakuin ini ada yang harus kujalani gitu. And that's totally okay. Dan teman pro 2, buat kamu yang ini lagi menjalani hal yang mungkin kamu gak suka, tapi kamu harus menjalaninya, semangat terus ya teman pro 2. Because it will pass.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Oke, teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ya. Dan teman Pro 2, ini ada teman kita yang curhat nih tentang sebuah pernikahan. Jadi, pernikahannya tuh baru jalan 4 bulan. Dulunya dia sama suaminya ini pacaran kurang lebih 5 tahun. Selama itu mereka sering LDR. Padahal pacarannya cukup lama, tapi tetap aja setelah nikah ada beberapa sifatnya yang bikin kaget gitu, sifat suaminya. Pertama, sebelum nikah dia bilang nanti setelah nikah gak akan tinggal sama orang tua gitu, dan lebih baik ngontrak katanya. Nah, karena si ceweknya itu bilang dia gak mau tinggal sama mertua, ternyata sampai sekarang itu masih tinggal sama mertua. Kedua, setelah nikah dia bilang mau buka usaha, ternyata sampai sekarang pernikahan jalan 5 bulan dia masih belum ada tanda-tanda buka usaha. Terus selama ini uang tabungan untuk kebutuhan sehari-hari yang dia dapat dari usaha orang tuanya gitu ya, entah berapa persen dari pendapatannya itu kalau ditanya pasti jawabannya rahasia. Alasannya kalau si cewek ini pegang banyak duit pasti boros, padahal dia tuh gak pernah minta apa-apa gitu loh. Jadi dia tuh kerjanya apa sih, ini bingung Dipa juga ya. Royal tapi gak ada kerjaan. Jadi suami kamu nganggur gitu. Banyakan gak jujur sih menurutku nih ya. Coba ajak ngomong berdua dulu yang serius. Kalau dia gak mau cari kerja atau buka usaha kayak omongannya, mending kamu paksa gitu loh. Karena kamu udah terikat sama dia, mau gak mau kalian kedepannya pasti bakal ada tanggungan gitu loh. Ya gak sih teman Pro 2?

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Oke, ketemu bro dua, nggak berasa nih kita udah mau kelar di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, 6 menit lagi ya. And thank you so much buat kamu yang udah cerita, yang udah curhat juga. I'm so grateful for that. Dan jangan lupa beristirahat ya, teman bro dua, karena badan kamu yang kamu ajak kedebak-kedebuk itu butuh istirahat. Dan semoga apa yang kamu usahakan di seminggu di September ini bisa berjalan dengan baik. Dan jangan lupa tetaplah bertahan, walaupun mungkin berat ya, tapi at least bertahanlah untuk diri kamu sendiri. Oke? Okay? Ya, buat kamu yang lagi banyak beban, semoga lagu ini bisa menghilangkan beban kamu. Dan setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada jazz music yang bakal nemenin kamu. Dipen bertugas, pamit dulu and bye-bye.

teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa Program 2, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Selasa 8 September 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua."

0: tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula.
1: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
2: Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?
3: Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?
1: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
3: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
1: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifkoh istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk, ke

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat yang terbacakan info Pro 2 bersama Yani Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, Bupati Sumbawa Insinyur Hasyarafuddin Jarot MP menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala desa atau pilkades serentak 2026 di tempat pemungutan suara atau TPS Dusun Buin Pandan, Desa Karangdima, Kecamatan Labuhan Badas pada hari Senin 7 September 2026. Usai mencoblos, Jarot menyerukan masyarakat tetap menjaga persatuan dan persaudaraan meski berbeda pilihan dalam menentukan calon kepala desa. Bupati Jarot datang ke TPS bersama istrinya untuk menyalurkan hak pilih dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sumbawa itu turut mendapat perhatian masyarakat yang mengikuti proses pemungutan suara di Desa Karangdima. Kita lanjut ke berita kedua. Bupati Lombok Timur H. Hairul Warisin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Masjid Hubul Waton Lendang Bunga Selatan, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Lenek pada hari Senin 7 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan sejumlah pesan terkait ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat melalui zakat. Bupati menegaskan Lombok Timur merupakan salah satu daerah penyangga pangan nasional dan berbagai kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur, dan sayur mayur diproduksi di daerah ini. Bahkan sebagian hasilnya turut membantu memenuhi kebutuhan daerah lain. Well, teman Pro 2, sekian untuk info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Jack it up. Yo yo yo, selamat pagi, good morning teman Pro 2. Kamu hari ini seperti biasa mendengarkan 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu. Dan Yaring menyapa kamu di pagi hari ini untuk memberikan kamu semangat. Semangat. And today is 8th of September ya, 8 September 2026 yang pastinya ngebuat kita tersadar lagi kalau oh, sudah bulan September. Kita udah masuk di bulan ember-ember. September, abis itu Oktober, November, Desember. Aduh, 4 bulan menuju akhir dari 2026. Ini adalah triwulan keempat. Ya, aku berharap tahun Pro 2 semuanya tetap semangat dan keep going ya untuk ngelakuin semua aktivitas kamu, target-target yang mungkin ingin kamu capai. Bahkan udah ada orang-orang yang kayak, udahlah gak usah target-target, udah jalanin aja apa yang ada. Gak apa-apa banget, it's okay banget ya. Setiap orang punya apa ya, semangatnya sendiri, punya goalsnya sendiri untuk menyemangati dirinya. Jadi don't judge ya teman Pro 2 ya. Mungkin kamu gak tahu struggle apa yang lagi seseorang hadapi supaya bisa menemukan semangatnya setidaknya untuk bertahan hidup. Yang bisa kita lakukan adalah untuk menyebarkan vibes positif dan menyemangati satu sama lain. Oke, seperti tugas si Yaning di pagi hari ini yang akan menyemangati teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah di pada selamat pagi teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 dari Mataram, teman terbaik kamu.

Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Back it up.
1: Hey, hey, teman produser, siapa yang udah mau berangkat kerja? Aku. Aku sih sudah di tempat kerja ya. Kayaknya sambil siap-siap, aku mau sambil kasih teman produser info yang penting banget untuk aktivitas teman produser hari ini. Tiada lain, tidak bukan, yaitu informasi cuaca. Karena kita nggak tahu nih hari ini cuacanya gimana, karena kulihat-lihat katanya semalam hujan. Tapi di rumah aku nggak hujan, jadi aku bilang ini hujan di mana? Oh, jangan-jangan cuman area ampenan aja gitu ya. Karena rata-rata yang bikin status finally puji Tuhan alhamdulillah hujan gitu. Tapi di rumah aku enggak. Please bagi hujannya sedikit ke rumah aku karena tanah

0: info cuaca hari ini.
1: Oke, tahun Pro 2. Sudah waktunya nih untuk memberikan informasi cuaca. Dan untuk pagi hari ini, kulihat-lihat cuacanya bakalan cerah ya tahun Pro 2. Di suhu 27 derajat Celcius, pantesan dingin banget. Kelembapan udara di 69%, kecepatan angin 13 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuacanya berawan dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 61%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah tenggara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 63%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Next di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, ntar sore, siapa tahu ada yang mau jogging, aman banget karena cuacanya cerah. Cuman agak dingin ya, suhunya di 26 derajat Celcius, kelembapan udara 72%, kecepatan angin 27 km per jam dari arah tenggara. Dan terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca bukan cerah, berawan tahun Pro 2. Cuacanya berawan dengan suhu udara di 25 derajat Celcius, kelembapan udara 80%, kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Udah beda banget mau bilang cerah, ternyata berawan, sorry. Udah terbiasa ngeliat cuaca dan langit yang cerah ya, tapi ternyata akhir-akhir ini akan cukup berawan, atau mungkin kita udah mulai memasuk musim hujan, I don't know. But yang penting kamu prepare aja tahun Pro 2. Mau bawa aja hujan boleh, mau bawa payung boleh, bawa duit jangan lupa. Bawa HP-nya, bawa STNK-nya juga boleh kali ya, karena kemarin aku dengar teman aku ada yang kena tilang. Waduh, jangan sampai tahun Pro 2 jadi

0: telat datang ke tempat kerja karena lupa bawa STNK-nya ya. And then Taman Pro 2 itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini. Yang masih akan menemani Taman Pro 2 di Spada, so don't go anywhere, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Produa RRI Mataram.
6: Pro 2 FM Mataram.

Iya, teman Produa. Aduh, kamu mungkin juga merasa seperti aku sekarang ini ya, kedinginan di pagi hari. Aku tuh dilema banget tadi subuh, mandi nggak ya. Kalau nggak mandi ntar takut bau. Kalau mau mandi dingin banget, ya udah aku memilih untuk nahan dingin aja daripada orang lainnya harus nahan bau gitu kan. Dan pagi hari ini kayaknya aku mau ingetin teman berdua untuk pakai jaket yang cukup tebal supaya kamu nggak sakit ya, karena aku pagi ini bersin-bersin lumayan banyak loh teman berdua, kayak tumben banget. Aduh, aku cuman menjaga supaya tubuh aku tetap sehat, karena di RRI Mataram ini lagi banyak banget kegiatan. Kemarin baru selesai semifinal Bintang Radio. Terus nanti tanggal 9 September tahun Pro 2 kita akan ada RRI Fest. Ini adalah salah satu rangkaian ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi tahun Pro 2 kalau misalnya masih bingung banget gak tahu mau kemana, please yuk pergi ke MAN 1 Mataram. Sekali lagi, ke MAN 1 Mataram untuk mengikuti RRI Fest. Ini terbuka untuk umum, nanti bakalan banyak bazar dan tentunya akan ada penampilan-penampilan seni dari teman-teman sekolah ya. Dan nanti yang akan berkecimpung, yang ambil andil adalah anak-anak sekolah. Bahkan MC-nya itu juga dari anak MAN 1. Aduh, seru banget. Jadi jangan lupa tandain di tanggalan kamu besok pagi ya, jam 9 pagi udah mulai di MAN 1 Mataram. Jangan cuma ditonton lewat YouTube aja, please datang langsung ke MAN 1 Mataram. Oke. Okay? Nah, setelah ini teman Pro 2, Yaning masih bakal ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrol-ngobrol. Aku juga lagi pilah-pilah informasi apa aja informasi yang bakal aku kasih ke teman Pro 2. And don't go anywhere, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

tahun pro 2. Ya ampun. Aku lagi mendengarkan satu lagu dari miliknya Yura Yunita yang terbaru, judulnya Pertiwi. Oh my god, aku merinding gak berhenti-berhenti. Aku kayak nangis berkali-kali mendengarkan lagu ini. Kayak di part terakhir lagunya tuh, gak bisa nih. Kalau misalnya aku nyanyiin lagu ini, kayaknya aku gak bakal sanggup. Bukan karena teknik nyanyinya, tapi gak bisa tahan nangis. Iya, karena lagunya sedih banget. Dan kemarin sempat viral juga, beberapa teman-teman musisi mendengarkan lagunya Yura Yunita yang Pertiwi ini, pada nangis, pada muji Yura Yunita. Karena memang lagu ini sangat menggambarkan kondisi Indonesia sekarang ini ya, tahun pro 2. Kayak terancam bencana di mana-mana, terus juga keadaan ekonomi yang masih belum bisa stabil. Sedih aja gitu liatnya. Kayak aku benar-benar berharap semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang selayak-layaknya untuk hidup, untuk sekolah, untuk mendapatkan kasih sayang orang tua. Benar-benar kayak, ya, kita cuma bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan tahun pro 2. Mungkin membantu dengan memberikan apa ya istilahnya ya, kayak ikut berbagi. Terus melakukan volunteer mungkin, bantu dalam doa, melakukan aksi. Tapi aku juga berharap tahun pro 2 kayak kita yang telah dibantu harus bersyukur, harus berusaha juga untuk jadi lebih baik lagi. Oke, semangat ya kita masyarakat Indonesia. Aku yakin banget kita gak kekurangan orang baik, kita gak kekurangan orang hebat, kita gak kekurangan kecerdasan, kita gak kekurangan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Jadi aku yakin Indonesia bisa segera pulih. Ya amin. Harus semangat lagi tahun pro 2. Pokoknya aku bakal temenin kamu di pagi hari ini. Dan next aku bakal kasih informasi untuk teman pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

jack it up. Yo, kita masuk ke informasi yang pertama, Tuan Pro 2. Ya, mungkin Tuan Pro 2 ada lihat juga banyak di internet atau bahkan yang kemarin nonton konsernya Depo Jaya Bangunan, tapi nggak ada artis yang kamu tunggu-tunggu seperti Tulus dan Judika dan Wisnu Santika. Itu karena satu alasan, yaitu sekarang ini Gunung Anak Krakatau sedang erupsi ya Teman Pro 2. Jadi abu vulkaniknya sudah sampai di Jabodetabek. Dan itu membuat penerbangan yang harusnya berangkat kemarin jadi di cancel semuanya. Nggak ada yang berangkat sama sekali karena berbahaya. Bisa merusak, you know, mesin pesawat. Jadi semua maskapai meng-cancel semua penerbangannya ya. Dan hari ini ya Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali beroperasi lagi di hari Selasa. Dan kepastian ini tuh disampaikan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 1 Kelas Utama di dalam unggahan resminya lewat sosial media ya tadi pagi-pagi banget ya, subuh malah. Nah, dan dengan ini semoga penerbangan bisa beroperasi normal. Dan semoga juga Gunung Anak Krakatau bisa mereda. Nggak cuma Gunung Anak Krakatau aja sih sebenarnya ya, banyak gunung-gunung aktif Indonesia lainnya yang lagi erupsi, yang lagi bergemuruh, entah mungkin sedang melampiaskan amarahnya atau gimana. Tuan Pro 2, aku jujur takut, aku sedih juga, tapi di sisi lain ya kita gak bisa menentang kehendak yang kuasa. Kita cuma bisa bertobat sekarang nih Teman Pro 2 dan lebih menyayangi alam kita, segala sesuatu hal baik yang sudah Tuhan kasih ke kita. Ya, sepokoknya dengan penerbangan ini kembali beroperasi Teman Pro 2, aku harap ini bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi dalam kondisi yang kayak harus bekerja, terus juga ingin bertemu keluarga. Ya, semoga bisa segera terlaksana. Okay? Aku akan terus menemani Teman Pro 2 dan masih ada informasi lainnya. Pokoknya kamu nantikan aja untuk informasi-informasi selanjutnya.

0: tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking apa hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking apa hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

nih teman Pro 2. Aku punya informasi tentunya dari gadis-gadis kebanggaan kita, yaitu Nona, yang apa ya, kalau misalnya lagi talk show atau lagi ada fan meeting itu selalu mengiyakan challenge-challenge yang dikasih atau tantangan-tantangan yang diberikan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, eh bisa gini gak? Gas! Coba begitu, gas! Oke, mungkin tahun berdua sempat ingat kalau beberapa waktu yang lalu kita pernah, atau kalian gitu ya, pernah nantangin girl group Nona dengan berbagai choreo dance lewat kolom komentar. Dan baru-baru ini mereka mendengarkan kita loh dan ngewujudin beberapa challenge itu lewat video terbaru mereka. Nah, di setiap video series itu tiap member Nona bergiliran buat ngelakuin tantangan dengan netizen-netizen, mulai dari Baila yang rollerblade pakai koper, terus ada Esther yang dance sama fansnya alias kipas ya, terus ada juga Christy yang dance sambil bawa buah di kepala, sampai Shaz yang dance sambil bawa jamu gendong. Ya ampun, ada-ada aja ya netizen maunya. Yang bikin menarik ini adalah tahun Pro 2, fakta kalau mereka tetap all out bahkan saat dikasih challenge yang random banget kayak gini, kayak mereka gak merasa keberatan gitu. Dan Hilly tuh nunjukin kalau interaksi antara idol dan juga para penontonnya itu bisa dikemas dengan cara yang fun, gak boring, dan menyenangkan ya pokoknya. Ya teman Pro 2, siapa tahu dengan ini Nona bisa jadi lebih terkenal lagi, lebih dicintai lagi. Yang jelas gadis-gadis kita ini sudah bekerja sangat keras, so tetap dukung mereka ya. Ntar dulu, sebelum aku menutup calling aku yang sekarang, aku kayaknya harus pasang lagunya Nona gak sih? Jangan tiba-tiba ditutup aja gitu. Oke, kalau gitu aku bakal puterin single dari Nona dengan Hong.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Okay, teman perdua, aku sih sebenarnya masih scrolling untuk mencari info-info yang bisa aku bagikan ke teman perdua. Apa ya? Di sini banyak banget sih sebenarnya ya yang bisa aku bagikan. Tapi aku akan pilih yang satu ini, yaitu momen dimana Mbak Nana alias Najwa Shihab ya teman perdua itu memberikan pesan yang haru yang membuat kita tersentuh. Aku udah ngeliat secara langsung videonya, bukan ngeliat secara langsung Najwa Shihabnya ya, belum nanti, semoga suatu hari nanti. Dimana Mbak Najwa Shihab ini di era AI yang sekarang ini makin canggih, kita tuh diingatkan kalau manusia itu juga punya kekuatannya sendiri gitu. Oke, mungkin kinerja kita boleh dibantu sama AI, tapi jangan sampai kita sebagai manusia itu sampai tergantikan posisinya oleh AI. Dan menurutku gak bisa tergantikan. Jadi ada video yang dibagikan sama Bintang PD ya, yang menghadiri kayak seminar gitu sepertinya, di mana Mbak Nana ini terlihat menyoroti bagaimana pembicaraan mengenai AI dan manusia yang seringkali masih melihat manusia dari sisi produktivitas. Nah, manusia itu seolah diposisikan sebagai thinking machine yang kebetulan memiliki emosi gitu. Padahal menurutnya banyak hal yang justru membuat manusia itu jadi manusia, lahir dan dari kerendahan dan juga keterbatasannya. Maksudnya tuh gini, kita kalau misalnya ngajak AI diskusi, kita tuh selalu berpikir kalau AI itu punya perasaan dan mengerti apa yang kita rasakan. Padahal sebenarnya AI itu hanya berbicara atau memberikan informasi sesuai dengan data. Kayak misalnya di internet ada data kalau misalnya manusia mengalami ini maka akan ini. Kayak gitulah pokoknya tahun perdua. Nah, kalau misalnya sekarang ini orang-orang menuntut manusia supaya bisa secanggih AI, seproduktif AI, di mana ini AI kan adalah machine gitu ya teman perdua, yang yaudah 24 jam nonstop it's okay banget. Kita manusia tuh gak punya yang seperti itu, dan kita punya perasaan yang pure perasaan, bukan sebuah logika yang hanya diartikan secara logika gitu. Berbeda banget ya teman perdua. Nah, karena itu Mbak Najwa ini mempertanyakan obsesi manusia terhadap manusia modern ya, terhadap efisiensi gitu, di saat teknologi dirancang untuk bekerja semakin cepat dan presisi, manusia tidak seharusnya dinilai dengan standar yang sama. Kayak kita sebagai manusia gak apa-apa banget kok gak efisien, gak apa-apa banget kok nyantai dikit, gak apa-apa banget kok kalau mau istirahat. Dan gak semua hal yang lambat itu berarti tidak efisien ya teman perdua. Salah satu contohnya yang ia angkat itu adalah kemampuan untuk lupa. Kata Mbak Nana, gak apa-apa banget manusia lupa. Kalau misalnya manusia gak bisa lupa, dia akan selalu jadi pendendam, dia akan sulit untuk berubah, memaafkan, dan melanjutkan hidup. Nah, closing statement dari Mbak Nana pun membuat kita semua tuh tersadar kalau ketika teknologi terus berlomba menjadi kian sempurna, justru ketidaksempurnaan kitalah yang perlu dipertahankan, dan itulah kekuatan kita.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Teman terbaik kamu.

kalau kita menikmati semua proses kita, kalau kita menikmati semua pekerjaan kita, aktivitas kita, nggak ngeluh, just focus on the assignment, tugas-tugas yang ada, selesain-selesain, kerjain, nggak bakal kerasa tahun pro 2 kayak aku. Iya, gak kerasa ya, ini udah mau pukul 8 pagi. Sampai-sampai kayak, oh kantor udah rame ternyata ya. Akunya aja yang kasihkan sendiri. But it's okay. Aku harap teman perdua juga bisa menikmati pekerjaan kamu, aktivitas kamu hari ini. Biar kamu gak ngerasa terbebani, keberatan, atau ngerasa energi kamu gitu kayak draining. Tapi kalau memang dari awalnya udah draining, aku gak bisa, ini sih teman perdua yang gak bisa nyalain juga. Mungkin kamu habis melewati satu fase yang benar-benar berat banget dalam hidup kamu, entah dalam pekerjaan atau dalam keluarga. Kalau misalnya kamu butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk isi ulang energi, please teman perdua, pakai waktu kamu. Misalnya kamu punya cuti, pakai cutinya. Atau di akhir pekan jangan kerja dulu deh, liburan aja dulu, hilang, healing dulu. Iya. Tapi berhubung ini masih hari Selasa, jadi tunggu, sabar ya, tolong ditahan-tahan dulu dirinya. And Neneng masih mencari-cari sih sebenarnya ini topik apa yang ingin Neneng bahas bareng sama tahun pro 2, karena aku ingin membahas topik yang bisa membuat tahun pro 2 tuh kayak merasa relate, terus lain itu juga bisa membuat tahun pro 2 lebih percaya diri. Karena aku akhir-akhir ini melihat orang-orang yang kayak losing their confidence gitu tahun pro 2, entah mungkin karena kalau di sosial media apalagi ya, itu tuh komenannya benar-benar kejam banget sih kata aku. Kayak, kalian tuh punya masalah apa sih? Kalau kalian gak bisa berbuat sesuatu, berkarya seperti orang-orang pada umumnya, ya daripada kamu sibuk mengomentari, lebih baik kamu urus diri kamu sendiri aja. Ada yang bilang, ini kan untuk perkembangan diri, jangan anti kritik. Hoi, beda ya, mau mengkritik, memberi masukan, sama membuli. Ya, kebanyakan sih bahasanya membuli, bukan memberi kritik ya, bukan memberi saran. Jadi tolong ketikannya yang baik-baik. Check it out. Oke lah kalau gitu tahun pro 2 aku bakalan lanjutin lagi ngobrol bareng sama tahun pro 2 setelah single-single lewat ini. Dan aku kayaknya udah nemu ide mau ngobrol sesuatu ya sama tahun pro 2. Biar kamu penasaran deh aku ngekasih topiknya apa, biar kamu nanti tetap stay di sini aja.